105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir di ruang dengar Anda, judulnya Bagaikan Bumi Tersiram Hujan ya. Nah, ini kesempatan untuk bertumbuh. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan menumbuhkan benih-benih yang sebelumnya tertidur. Nah, dalam konteks ini, pendengar terkasih, siraman kasih Tuhan adalah momen yang tepat ya untuk menumbuhkan kembali karakter yang baik seperti kesabaran, kebaikan, dan cinta kasih kepada sesama. Bumi yang tersiram hujan akan memunculkan tunas.

buat pendengar terkasih dan semua yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati ya. Bapak Asen, shalom. Selamat pagi Mbak Nina. Biarlah kita bukan orang yang disebut orang percaya saja, tetapi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan tahan uji dalam setiap proses. Dan ingatlah, ada Allah yang selalu menyertai dan kasih Allah tak akan pernah usai. Pujiannya ditunggu ya. Terima kasih Mbak Nina, kiranya Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan dimanapun Mbak Nina berada. God bless you. Terima kasih juga. Dan kesaksian yang dibagikan pagi hari ini, shalom, selamat pagi Mbak Nina. Karena wajiblah kita sebagai pengikut Kristus harus memikul salibnya dan menceritakan perbuatannya yang ajaib. Mazmur 9 ayat 1 sampai 2. Waktu dulu saya sudah sempat mati dan juga pernah disembuhkan waktu kecelakaan. Mata sebelah kanan saya hampir rusak, merah, dan mengalami pendarahan. Tapi saya gak mau operasi karena saya yakin ada Allah yang mampu menolong. Dan sempat saya ditegur oleh penatua di gereja, tapi saya yakin saya memiliki iman dan harus dikerjakan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tiap hari saya berdoa dari hari pertama sampai saya lingkari kalender dan sampai seterusnya, dan tidak ada keajaiban. Di hari yang ke-17 saya tetap lingkari kalender dan saya berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, dan sekalipun mata ini rusak dan buta, sekalipun aku tak bisa melihat, tak akan ada yang keluar dari kataku untuk menghujat namamu. Engkau yang mengetahui hatiku ya Tuhan. Dan di malam hari yang ke-17 saya tidur lenyap. Biasanya tidur agak susah karena mata sakit dan perih. Di pagi hari saya bangun dan mata saya agak susah dibuka. Saya paksain untuk buka dan setelah terbuka, aneh, mata saya gak sakit lagi. Dan saya bercermin, mata saya putih. Lalu saya menangis dan bersyukur kepada Tuhan. Perbuatan Allah yang ajaib terjadi bagi setiap orang yang selalu bersyukur dan menanti-nanti akan kebaikannya. Terima kasih, kiranya kesaksian saya bisa menjadi berkat. Dan terus bersukacitalah dan menari di waktu badai. Meskipun susah, yakin dan yakin semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya ya. Tetap percaya, meskipun saat ini mungkin belum tertolong ya, tetap percaya kepada Tuhan. Dan ingatlah, berkali-kali Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Asen untuk kesaksian yang sangat memberkati. Biarlah yang lain pendengar terkasih juga mau membagikan kesaksiannya untuk menjadi berkat bagi kita semuanya ya, amin. Baik Bapak Yustadi, siapa yang nyanyi Kak lagu barusan? Oh, yang nyanyi Reho Kakao ya, judulnya Bagaikan Bumi Tersiram Hujan Pak Yus. Terima kasih dan selamat ulang tahun untuk Konco Aser Ko Chandra Gunawan kemarin tapi ultahnya. Oh iya Ko, selamat ulang tahun ya Ko Chandra. Tuhan memberkati, sehat selalu buat Cik Christine juga, Agustin juga ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yus dan juga menyapa Omaliani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu, Opa, Ibu Rahayu, Sofyan yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati. Colin Valencia Han, selamat pagi. Pagi yang akan kita lalui penuh dengan tawa dan bahagia. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Aci, shalom, selamat pagi. Seberat apapun tantangannya, tetaplah berjuang untuk hidup benar, sebab orang yang bertahan dalam kebenaran pada saatnya akan menuai kemuliaan. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kembali kita dengarkan pujian.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, Tuhan sangat mengenal Anda jauh lebih dari Anda mengenal diri sendiri ya. Saat doa dan keinginan Anda belum terjawab, percayalah bahwa Dia menunda atau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dia tidak selalu memberi apa yang Anda inginkan, tetapi Dia pasti mencukupkan segala kebutuhan Anda tepat pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita tutup di dalam doa persekutuan udara pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam, serta tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Kami menyerahkan keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap rumah tangga, lindungi mereka yang sedang dalam perjalanan, dan berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pekerjaan, studi, dan setiap tanggung jawab yang akan kami kerjakan hari ini. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang membawa terang dan berkat bagi lingkungan dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami Indonesia, berilah hikmat bagi pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, agar dapat memimpin dengan adil dan membawa kesejahteraan. Jagalah kedamaian dan kerukunan di tengah masyarakat kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi pelita di dalam hidup kami. Kami berdoa buat Bapak Yustadi, Colin Valencia, Om Aliani Chandra, Bapak Sofian yang ada di Jakarta yang sedang dalam pemulihan, serta Ibu Rahayu. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan tangan dokter yang menanganinya diberikan kelancaran, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi sakitnya dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga ya Bapa buat Bapak Waluyo Adi, Bapak Wesel, Om Yudi, Bapak Asyen, Ibu Biltilianini, Furin, Bapak Purmanam. Dan juga kami berdoa buat Ibu Wayati, Ibu Kian, Ibu Yuni, Ibu Ira, Mak Meduro. Juga berdoa buat Bapak Tony, kiranya Tuhan yang menolong dalam kesembuhan matanya. Bapak Paulus Kumala, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Endang Astuti, Bapak Petrus Jesflo Widianto. Kami segenap kru, juga seluruh klien Radio Star FM, kami berdoa buat Bapak Handoko Wibowo, Bapak Andrew Wibowo, keluarga Bapak Handoko Wibowo ya Bapak. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami semua, Engkau yang menuntun setiap langkah kami di dalam memimpin, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai dan memimpin kami, dan semuanya tidak ada yang sia-sia. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat bagi kami untuk menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, mendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Lord Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Masih bersama dengan saya Nina Kurniawan pagi hari ini di Morning Classic ya. Tadi kita sudah sama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan bersama Praise the Lord program. Sekarang tiba saatnya kita sama-sama mempersiapkan segala sesuatunya untuk dikerjakan hari ini. Semoga apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil ya. Semuanya saja dijauhkan dari mara bahaya dan sehat selalu, sukses selalu. Amin. Baik, sederetan komposisi klasik siap hadir untuk menemani awal aktivitas Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 10 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 43 menit waktu Star FM.

0: badan muncul benjolan, uci-uci
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok jam tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini di Facebook Star FM. Menyapa Om Yudi yang ada di Probolinggo, selamat pagi, selamat bertugas, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Bapak Asyen, selamat pagi, awali dengan ucapan syukur dan doa, karena doa sangat besar kuasanya. Situ Bondo panas, mau antar pesanan kopi. Oke, tapi tetap semangat dan selalu dengerin Morning Classic di Radio Star FM Pandaan lewat radio online. Dan semoga Bapak Andoko dan seluruh keluarganya bisa menjadi teladan bagi kami semuanya. Terima kasih Mbak Nina, God bless you. Sama-sama. Tumiar Idawati yang ada di Medan, shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah setia di Star 105,5 FM ya. Juga Imam Azali, Muhammad Soleh, Mas Iki, terima kasih buat jempol manis Anda. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Tulungagung. Dinas Pendidikan Tulungagung mencatat 4 sekolah dasar yang sama sekali tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran 2026-2027. Minimnya jumlah lulusan TK di wilayah itu serta letak geografis yang cukup jauh menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, persaingan antar sekolah untuk mendapat murid baru juga menjadi tantangan tersendiri. Kasil Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan Tulungagung, Rifka Yuzun Umada mengatakan total jumlah SD di Tulungagung mencapai 434 satuan pendidikan. Dari jumlah itu tercatat ada sejumlah SD yang minim murid baru sehingga SD tidak memiliki murid baru. Selanjutnya dari Surabaya, perkembangan media digital yang semakin pesat menghadirkan tantangan baru bagi industri penyiaran nasional. Di tengah derasnya arus konten berbasis internet, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur bersama Universitas Brawijaya menggelar focus group discussion untuk menghimpun masukan publik sebagai bahan penyempurnaan rancangan Undang-Undang Penyiaran pada Rabu kemarin. Forum ini melibatkan Asosiasi Lembaga Kepenyiaran, Organisasi Profesi Jurnalistik, Akademisi hingga Organisasi Perangkat Daerah. Informasi selanjutnya tentang perakiraan cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 27-33 derajat Celcius, kelembapan 44-77%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Kamis 16 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti yang mendapat tugas untuk menemani aktivitas warga Star selama 3 jam ke depan ya. Di program Star Memory, kita akan mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dari The Fly kami sudah hadirkan Terbang, membuka jumpa kita untuk pagi hari ini. Kali ini selanjutnya dari Krakatau, La Samba Primadona.

FM. Baru saja kami hadirkan dari Ade Putra ya, dengan satu lagu yang berjudul Tanda Mata. Setelah sukses mengorbitkan Jamal Mirdad, Arianto rupanya ingin mengulang sukses yang sama, dan kali ini dia memperkenalkan seorang vokalis yang timbre suaranya ini agak-agak mirip atau dimirip-miripkan begitu ya dengan Jamal. Formula yang dipakai juga sama, yaitu mengamit Haritus untuk menciptakan lagu andalan. Ternyata formula itu berhasil. Lagu Tanda Mata berhasil menjadi salah satu album terlaris tahun 1982 sampai 1983. Dan sekaligus mengangkat nama Ade Putra menjadi vokalis yang cukup banyak disukai. Hits lain dari album adalah Yang Sangat Kusayang, yang juga sempat dibawakan oleh Rano Karno, serta Anak Desa. Ada 12 track di album ini, Tanda Mata karya Haritus, yang musiknya ini karya dari Arianto, Arko Product. Baik warga Star, saya Eva Prasanti akan menjadi sahabat Anda dengan menghadirkan lagu-lagu terbaik ya, yang membuat kita semuanya akan bernostalgia bareng. Dan waktu untuk bergabung, monggo bisa bergabung di awal-awal seperti ini ya, supaya saya juga lebih cepat untuk menghadirkan lagu yang Anda inginkan. Oke, ada beberapa nama yang sudah bergabung, tapi sabar, nanti akan kami sapa. Dan kalau ada yang sudah request tapi lagunya belum dihadirkan, ini mungkin karena minggu kemarin sudah hadir. Saya sengaja tidak menghadirkan lagu yang terputar dalam minggu ini dan minggu kemarin, karena lagu yang dihadirkan di program Star Memory itu kan luas dan banyak sekali. Kalau yang dihadirkan itu-itu aja, takutnya nanti warga Star yang lain bosan gitu ya. Aduh mbak, bosan lagunya itu-itu tok sing diputer. Nah, penyiarnya yang kena. Oke, kita lanjut menghadirkan lagu yang lain ya. Kami sudah persiapkan kali ini ada satu lagu yang sudah siap muncul, dibawakan oleh Alicia Keys lewat satu lagunya, If I Ain't Got You. Selamat mendengarkan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi, yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah gak bisa dipakai, sinyalnya gak nangkep. Terus kalau rusak, gak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh,
2: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak Mbak, habis tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
7: Cak Pri.
8: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak Bu, pasti mahal.
7: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. This I Promise You, lagu ballad dari boy band Amerika Serikat ya, NSYNC. Lagu ini dirilis di bulan September tahun 2000 sebagai single ketiga dan terakhir di Amerika Serikat dan single keempat dan terakhir di Eropa dari album studio kedua mereka, No String Attack, tahun 2000. Lagu ini disertakan pada ketiga album kompilasi band Greatest Hit, The Collection, dan The Essential. Single ini mencapai nomor 5 di US Billboard Hot 100. Versi bahasa Spanyol pun juga ada ya, berjudul Yo Te Vo Amar. Direkam pada waktu yang sama dan dirilis di negara-negara berbahasa Spanyol seperti Meksiko, Kolombia, Venezuela, Peru, Chili, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Ekuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kuba, Republik Dominika, dan juga Spanyol pastinya. Oke, This I Promise You sudah membawa kita di menit ke-7 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Saya ucapkan terima kasih untuk warga Star yang sudah setia bersama dengan program ini. Sehat-sehat ya untuk warga Star. Baik, saya sapa dulu untuk yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Ilyas, ada Mami di PDW, Fadil yang ada di Pandaan. Selamat bergabung juga untuk Syifa, Cak Kencur, ada Rere. Terima kasih untuk Dian, Aza. Selamat bergabung juga untuk Rika, Lia, Kana, Farah, Dea, dan juga Caca. Terima kasih ya sudah bergabung dan menyemarakkan Star Memory untuk pagi hari ini. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang dengan Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga perjalanannya diberikan kelancaran, dijauhkan dari mara bahaya, dan sampai di tempat tujuan juga dengan tidak kekurangan suatu apapun. Atau mungkin ada di antara warga Star yang saat ini sedang ada di rumah sambil mendengarkan program Star Memory, tetap semangat hari ini. Apapun yang kita kerjakan dengan penuh semangat, dengan rasa syukur, dan kalau kita mengerjakannya dengan hati yang gembira, tentu terasa lebih ringan, begitu ya. Oke, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan untuk kesempatan kali ini, ada dari Hijau Daun dengan Cobalah.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak enggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, album Red adalah album studio keempat milik Taylor Swift. Album ini dirilis di 22 Oktober tahun 2012 oleh Big Machine Records. Judulnya merajuk pada emosi merah yang riuh dialami oleh Swift dalam pengkonsepan album-album ini. Lagu-lagunya mendiskusikan perasaan-perasaan yang rumit dan bertentangan sebagai akibat dari romansa yang memudar. Pada album ini, Swift berharap untuk bisa mencoba bunyi-bunyi baru untuk mengembangkan musiknya melebihi gaya musik country dan pop. Ia bekerja sama dengan produser-produser baru seperti Dan Huff, ada Max Martin, Shellback, ada Jeff Basker, Don Wilson, Jackknife Lee, ada juga Butch Walker. Di samping kolaborator lamanya ada Nathan Chapman. Salah satu lagu yang terambil di album Red, kami hadirkan 22.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar nggak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar nggak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
1: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
7: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Titip rindu buat ayah. Bahwa kita di menit ke 01 jam 10 pagi. Ya warga Star, sebelum saya lanjut menyapa Anda, kita tahu bahwa madu sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yuk kenalan dengan Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga baik untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17% saja, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga, sehingga membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari, membantu menjaga kesehatan secara alami. Informasi pemesanan bisa hubungi Bu Renata di 0821-4083-8008, 0821-4083-8008. Kontak Bu Renata. Baik warga Star, kami lanjut menghadirkan lagu yang lain ya. Kali ini yang akan kami hadirkan satu lagu dari The Moffats, lewat satu lagunya yaitu Bang Bang Boom di pagi hari ini. Dan lagu ini dirilis di tahun 2000. Lagu ini merupakan single utama dari album keempat mereka, Submodalities, dan menjadi salah satu karya mereka yang paling ikonik. Lagu ini memecahkan rekor ya sebagai single peraih peringkat puncak tercepat di tangga lagu Kanada pada masanya, dan berhasil meraih sertifikasi platinum setelah terjual lebih dari 100.000 kopi. Oke, kita dengarkan saja satu lagu dari The Moffats dengan Bang Bang Boom.

0: jantung sehat.
1: Ya, Vena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah, kalau sakit perut atau mules,
6: ya minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: 105,5 Star FM. Dari Glenn Fredly, terserah bercerita tentang kekecewaan mendalam dan akhir dari sebuah hubungan yang terus-menerus disakiti. Lagu ini menjadi salah satu karya paling ikonik ya dari Glenn, karena sukses mewakili perasaan galau banyak orang. Baik, terima kasih untuk yang sudah merequestnya. Selamat bergabung untuk Robert Armatu, Pramestiani, Trilo, Kananda. Selamat mendengarkan juga untuk Genduk, Mas Iki, sabar untuk lagunya, Marcel juga, Revi, juga Genduk, mohon maaf kalau lagu yang Anda pilih ini sepertinya belum bisa kami hadirkan. Ini karena waktu yang saya miliki tinggal sekitar 26 menit, tapi deretan lagunya masih panjang sekali. Pak Asyian, terima kasih. Putri Nur Harisma, terima kasih. Om Yudi, selamat bergabung juga. Putri Syantik, ada Sutra Tiara. Pak John Sableng, terima kasih ya, sudah nyimak aja. Toto Blendrang, John Sableng, Mas Iki Abah Waisel, Marcel Pramestiani, Genduk Bagas Kare, Reni Priyantika Terji, Pak Asyian Dian, ada Tony Azura, Om Yudi Amiruddin, dan Presto. Terima kasih Sutra Tiara, Putri Syantik, ada Revi, Lili Avianti, dan Robert Armatu. Terima kasih ya untuk like-nya. Yang belum saya sapa ini masih ada beberapa nama ya. Ada Sheva, ada Marwa, Zam. Terima kasih untuk Fatma yang request Justin Bieber Down to Earth. Ini tadi sudah hadir di awal sekali. Miun, terima kasih. Bu Anis yang ada di Bangil. Terima kasih juga untuk Bu Nini yang ada di situ Bondo. Nizam yang ada di Sidoarjo. Ada, siapa ini yang request Dadali? Minggu kemarin udah muncul ya. Nana, terima kasih. Bu Ira, selamat bergabung juga untuk Pak Purmanam di Pasuruan. Anton yang ada di Wonorejo. Terima kasih juga untuk Novi yang ada di Pandaan. Siapakah ini yang, Nana Rebecca, siap. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Ali Husen yang ada di Probolinggo. Om Yudi juga terima kasih banyak. Pokoknya dari nama-nama yang sudah saya sapa, kalau lagunya sudah dihadirkan, jangan berpindah frekuensi dulu ya, tetap di 105,5 FM. Atau yang pasti, kalau merasa lagunya tidak bisa dihadirkan untuk saat ini, jangan berkecil hati, request saja lagi ya. Besok tapi, pokoknya jangan lagunya itu-itu aja, oke? Okay? Baik, kami hadirkan ini pilihannya Pak Asyian ya, dari Shania Twain dengan You're Still The One.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Mbak, tolongin mbak.
8: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
7: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
8: Loh, kan enak.
7: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
8: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus ya, cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Ya, kalau mbak perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
7: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition mbak.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke pak, tapi
9: kenapa?
10: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, dari yang sudah kami hadirkan, dari Endang Estaurina dengan Rinduku Tiada Yang Tahu, lagu ini menjadi penutup ya untuk jumpa kita di Star Memory. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Bang Jono berikutnya yang akan menemani Anda untuk program Stargate. Kita jumpa di lain waktu. Saya Eva Prasanti undur diri. Selamat siang.

0: dan Infocus.
1: Olahraga bola basket ditemukan oleh Dr. James Naismith pada 1891. Dia adalah seorang guru olahraga asal Kanada yang saat itu sedang mengajar di salah satu universitas di Massachusetts, Amerika Serikat. Waktu itu, ia iseng menciptakan permainan yang bisa dimainkan dalam ruangan tertutup agar mahasiswanya tetap bisa beraktivitas ketika musim dingin. Terinspirasi dari permainan saat masa kecil di Ontario, Naismith akhirnya menciptakan olahraga yang sekarang dikenal dengan nama basket ini. Olahraga temuannya ini tak serta-merta diterima dengan mudah. Bahkan basket dianggap terlalu keras untuk dimainkan di ruangan tertutup saat itu. Naismith pun harus memutar otak untuk menciptakan permainan yang menyenangkan, tapi aman dimainkan di tempat tertutup. Dari berbagai hasil percobaan, Naismith menyimpulkan bahwa permainan itu harus menggunakan bola yang bentuknya bulat, tidak menjegal, dan harus menghilangkan gawang sebagai sasarannya. Gawang diganti dengan sasaran lain yang sempit dan terletak di atas pemain. Sehingga dengan demikian, yang diutamakan bukan kekuatan seperti saat menendang bola ke gawang, melainkan ketepatan memasukkan bola ke dalam sasaran. Awalnya Naismith akan menggunakan kotak kayu untuk sasaran tembakan itu. Tapi berhubung waktu percobaan hanya tersedia keranjang buah persik yang kosong, maka keranjang alias basket dalam bahasa Inggris inilah yang dijadikan sasaran tembakan. Dari perkataan basket itulah, maka permainan baru hasil ciptaannya diberi nama basket. Ball.
0: Sport Live, Sportamer in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

Pukul 5.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sederet nomor-nomor nostalgia sudah Anda dengar. Masuk di 11 sampai dengan 2 siang nanti, giliran nomor-nomor dangdut konvensional plus beberapa tampilan Bollywood yang bakal bisa Anda dengar sembari Anda jalani aktivitas di hari ini, hari yang ke-16 di bulan Juli 2026, tepat di hari Kamis ya. Ada saya Bang Jono yang bakal bertugas temani segala bentuk aktivitas Anda. Dan Starget sudah diawali dengan kemunculan Hamdan ATT dalam Cinta Sebatang Kayu. Temukan deretan lagu dangdut konvensional lainnya sampai dengan tuntas di 2 siang nanti. Ini kita langsung beranjak saja ke penampil berikutnya. Ada Iis Dahlia lewat Fatwa Pujangga, tentu saja di Starget. Star Joget Asoy.

0: deh.
1: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, habis dan tabunganku, Mbak. Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Mega Disc, where music matters.
6: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

105,5 Star FM. Baru saja di urutan ketiga saya hadirkan satu nomor yang sudah sangat diakrabi saya rasa begitu ya, dari Santa Hoki dengan Setangkai Bunga Padi. Karena memang menyebut nama Santa Hoki, namanya ini sangat melekat di hati masyarakat Indonesia saat dia mempopulerkan lagu legendaris Setangkai Bunga Padi ya. Lewat suara khas dan pembawanya, dia ini berhasil membawa warna baru dalam melodi dangdut yang ketika itu sedang berkembang pesat. Dan gak hanya puas berkarir di dunia tarik suara, Santa Hoki ini juga membuktikan kesuksesannya sebagai seorang pengusaha di Jakarta. Dia membuktikan bahwa dedikasi juga kerja keras itu mampu ya membuka jalan kesuksesan di berbagai bidang yang ditekuninya. Kisah perjalanan hidupnya menjadi inspirasi banyak orang, membuktikan kalau dengan tekad yang kuat seseorang bisa meraih kesuksesan baik sebagai seniman maupun pebisnis. Itulah Santa Hoki yang sudah tampil di urutan ketiga di program Stargate, di mana warga Star juga punya peluang sebagaimana biasa untuk hadirkan atau memberikan tampilan-tampilan yang berwarna di program ini dengan lagu dangdut ataupun Bollywood pilihannya. Akses saja WA kami di 0818310755, selain juga di sosial media kami di Facebook ya. Postingan berkaitan dengan Stargate sudah bisa ditemukan. Setelah Anda temukan, tinggal lanjut saja tulis di kolom komentar. Beberapa yang sudah bersama kami via WA, ada Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota gitu ya, menantikan suara Bapak Abah Sofi Sudirman dalam Tidak Semua Laki-Laki. Sembari menyapa Abah Waisel Samplangan, kemudian Bapak Asyen, Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Om Yudi, Bapak Caca, Bapak Supardi, Mbah Rawit, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bunini yang ada di kawasan Situbondo, Bu Sugeng, Bu Ira, Mika, dan Furi. Selamat bergabung juga untuk Hasan yang ada di kawasan Keraton Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini Hasan lagi pengen dengar Mansyur S. Wah kayaknya lagi, atau lebih tepatnya pecinta berat Mansyur S si Hasan ini ya. Saya mati seringkali requestnya itu dari Mansyur S. Gelas retak yang ditunggu sudah saya temukan dan siap dihadirkan di nanti gitu ya. Disapa semua saja tanpa kecuali yang lagi siaran, terima kasih. Terima kasih balik untuk Hasan yang ada di kawasan Keraton Krian. Satu nomor Bollywood juga sudah dihadirkan oleh Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari lagu tema film Tal gitu ya. Baik, lagunya juga tengah dipersiapkan. Ditunggu dan saya pun sudah siap melanjut dengan hadiran berikutnya. Mbak Sofi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear.

Kita baru simak bersama begitu ya, satu sajian yang dihadirkan oleh Bu Yuni yang dari kawasan Tanggulangin. Sebuah nomor yang menjadi lagu tema film drama musikal romantis India di tahun 99 yang disutradarai oleh Subhas Ghai, dibintangi oleh Aishwarya Rai, kemudian ada Akshay Khanna, juga Anil Kapoor. Tajuk dari film ini adalah Tal. Nomor yang baru saja kita simak adalah Tal Se Tal. Soundtrack film Tal ini sendiri diciptakan oleh A.R. Rahman yang menjadi salah satu album terlaris dalam sejarah musik Bollywood ya, di mana lagu-lagu legendaris seperti Tal Se Tal Mila yang baru saja kita simak, kemudian ada juga Nahin Samne, Gahin Al Lagi, ini juga gak hanya menduduki puncak tangga lagu ketika itu, tetapi juga memenangkan berbagai penghargaan bergengsi termasuk Filmfare Awards untuk kategori sutradara musik terbaik ya. Filmnya sendiri meraih sukses komersial yang luar biasa di negaranya maupun di luar negeri. Film ini juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier dari Aishwarya Rai di industri perfilman internasional. Oke, sekarang saya cek yang ada di Facebook ya. Adakah yang sudah merapat lewat jalur ini? Rupanya masih belum. Kalau begitu saya balik lagi ke WA. Ketemu dengan Raffi yang ada di kawasan Gempol. Selamat siang. Selamat bergabung yang ditunggu oleh-oleh dari Rita Sugiarto. Begitu ya. Baik, ditunggu Raffi yang ada di Gempol. Terima kasih. Kini selanjutnya saya jumpa Bapak Subari yang ada di kawasan Sidokari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu tampilan dari Jamal Mirdad gitu ya. Yang penting happy. Disapa semuanya aja. Kemudian juga sudah join di sini. Siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Star Joget, Asoy. Oh, ada Ibu Ima gitu ya. Yang menantikan Imam S. Arifin, lantunkan bukan iming-iming. Wak Rite disapa, Pak T, kemudian Pak Purmana, Mas Franky, Mama Dian, ada juga Mbak Reni, juga semuanya saja. Satu lagi giliran saya ketemu dengan Reni yang ada di kawasan Kejapanan gitu ya. Di Stargate Asoy ini hadirkan sebuah nomor Bollywood dari lagu tema film Main Pyar Kyun Kya gitu ya. Baik, lagunya dipersiapkan, disapa semua warga Star semuanya. Juga untuk kru Star FM, salam sehat selalu, makin asoy. Terima kasih, Reni yang ada di kawasan Kejapanan ya. Kini kita langsung beralih ke materi. Satu tampilan sudah siap saya hadirkan dari pedangdut senior Rita Sugiarto. Oleh, oleh.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pak Ojek.
3: Enggak, Mbak. Mau kemana?
2: Ke pasar ya.
3: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
2: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
3: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri. Masya Allah, kaget saya.
4: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan. 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

0: 105,5 Star FM, giliran sebuah rumor Bollywood yang lainnya yang saya hadirkan, yang munculnya itu menjadi request dari Mama Dian gitu ya. Oh bukan, belum. Ternyata request dari Reni yang ada di kawasan Kejapanan gitu ya, yang terambil dari lagu tema film Main Pyar Kyun Kya. Baik, sekarang saya cek lagi yang ada di Facebook. Kalau mungkin sudah ada yang memanfaatkan Facebook ini sebagai sarana gabung gitu ya. Oke, rupanya sudah ada dua warga Star yang bergabung di sini. Ada Ki Wongso Wongso yang katanya meski ekonomi lagi sulit, mari kita berjoget. Wah, intinya gak ada request gitu ya. Pokoknya joget. Sambung lagi Marcel Target Asoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya apa nih? Mardala Devdas. Yang mana nih ya? Ini lagu Bollywood gak sih? Ya, yang siaran bukan Mbak Rani lagi ya. Di sini disebutnya Mbak Rani soalnya ya. Ya, nanti saya lacak begitu ya. Semoga saya bisa temukan tampilan yang diinginkan oleh Marcel ini. Sekarang balik lagi ke WA. Saya ketemu dengan Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, yang menantikan Elia Kadam lewat janji. Dari Probolinggo, saya tinggalkan Om Yudi untuk ketemu dengan mana namanya ini, Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Mau simak juga yang bernuansa Bollywood dari film Chalte Chalte. Salam semangat aja buat penyiar, juga para pendengar Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Thank you. Dari Mama Dian, saya langsung beranjak ketemu dengan Ibu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Menantikan lagu bertajuk lagu, maksud saya Sepiring Berdua atau Kerinduan ya. Ibu Ira juga sudah merapat dari kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Inginkan sedap betul. Menyapa Mak Meduro, Mama Aru, Mas Franky, Bapak Purmanam gitu ya. Happy juga karena yang penting happy. Dari Jamal Mirdad sempat direquest oleh Bapak Subari, Bu Ira ikut joget gitu ya. Oh, ini ada lagu keroyokan ini ya. Saya pikir satu orang, ternyata banyak ya. Ada yang punya nama Nina, mau rembulan malam dari Evita Mala. Ada Novi dengan malam pertama dari Mega Mustika. Atau Dita dengan terpaksa, versinya cover apapun. Yang cover-cover biasanya di program Target 2 ya. Ini nanti saya cek memang lagu dangdut konvensional ataukah lagu dangdut modern gitu ya. Anyway, thank you. Sementara ini dulu, nanti disambung lagi. Sekarang saya sudah siap segera hadirkan tampilan berikutnya. Dari film Bollywood kita beranjak lagi atau beralih lagi ke tampilan-tampilan lokal. Ada Imam S. Arifin dalam Bukan Iming-Iming.
1: Dan izinkan aku pergi. Memang terasa berat meninggalkanmu. Tapi apalah daya, aku hanya seorang

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit you juga butuh cute time dong,
2: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Joget.
10: Sedikit nyentrik, asai.
11: Star Gear.

105,5 Star FM. Akhirnya saya temukan juga tampilan yang diinginkan oleh Marcel gitu ya. Satu film yang dirilis di tahun 2002 dengan tajuk Devdas. Ini merupakan film drama percintaan klasik India, garapan sutradara Sanjay Lela Bansali, yang diadaptasi dari sebuah novel Bengali tahun 1917 gitu ya. Film ini dikenal dengan sinematografinya yang megah, tata panggung kerajaan yang luar biasa, juga koreografi tari yang spektakuler. Devdas juga tercatat sukses besar secara global, masuk dalam jajaran box office, dan berhasil memenangkan berbagai penghargaan film bergengsi, termasuk 5 penghargaan National Film India atau National Film Awards, juga 10 penghargaan Filmfare. Karya visual yang memukau ini juga membawanya menjadi salah satu film Bollywood yang diputar di Festival Film Cannes pada tahun 2002. Oke, sudah kita simak tajuk atau lebih tepatnya lagu temanya, Mardala. Sekarang saya balik lagi ke Facebook. Rupanya Om Yudi juga tulis komentar di Facebook. Kasih info saja kalau lagunya di request di WA dan sudah terputar begitu ya. Berikutnya ada Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Suramadu siang hari ini menantikan pengantin baru dari Akadir dan Ida Laila. Disapa Arfi, Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar, Mas Marcel, Mas Sutikno, ada juga Mas Franky, Hasdi Derpanzer, juga Pak John Sablen dan Wak Rete. Terima kasih juga untuk siapa ini? Mbak Angel ya, yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di request kemunculan dari Nada Nadi dalam Cinta Abadi. Siap. Dan kini kita beranjak dulu ke tampilan Evi Tamala lewat Rembulan Malam.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Fenaken.

0: Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
1: Widih,
0: sehat.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
1: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
3: ya?
1: Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM, giliran satu permintaan saya hadirkan untuk sebuah nomor Bollywood begitu ya, dari soundtrack film Villain. Judulnya itu banyak kita jumpai di Indonesia, Galian. Ya, di Indonesia kan banyak galian ya, galian jalan, galian kabel, galian apa, macam-macam pokoknya ya. Ya, Bu Lili yang dari kawasan Pasuruan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati nomor yang sudah ditunggu ini. Berikutnya yang juga sudah menyatu ada Solihin Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam buat anak Besali. Mudah-mudahan senantiasa sehat semuanya. Juga ada request nih dari Imam S. Arifin. Sayang sekali Imam S. Arifin tadi sudah hadir begitu ya. Jadi praktis nomor yang diinginkan ini, dia lelaki, aku lelaki, disimpan dulu begitu ya. Kecuali requestnya mau diganti silahkan. Sepertinya masih ada kesempatan waktunya. Saya tinggalkan Solihin Maulana untuk ketemu dengan Cak Kencur yang ada di kawasan Gerati, Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undawi. Bedanya Gerati sama Undawi apa sih? Menyapa Bapak Purmanam, Ibu Lili, kemudian Mama Arum, Mas Franky, Purin, kemudian juga lagunya dari Iwan. Judulnya bukan ini ya, judulnya ini liriknya ya. Judulnya tolong diingat, sedang-sedang saja. Ya tidak cantik emak, itu liriknya ya, judulnya sedang-sedang saja. Selanjutnya ada Ibu Lili yang lain. Kalau tadi di Pasuruan, yang ini ada di Krian, Sidoarjo gitu ya. Jadi ceritanya lagi pengen simak lagu Bollywood dari film Darwaza gitu ya. Oh bukan, dari film Dar. Gak pakai Derdor gitu ya, Dar aja. Untuk semua saja tanpa kecuali. Oke, terima kasih Ibu Lili. Berikutnya juga sudah bergabung, mana namanya, Afian yang dari kawasan Pasuruan Kota untuk tampilan dari Yus Yunus bersama Iis Dahlia Arjun. Oke, terima kasih Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Kemudian juga sudah bergabung, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menantikan tampilan Rana Rani dengan judul Rindu Menanti. Baik, sementara ini masih belum ada tambahan lagi. Nanti dilacak gitu ya. Oh, ada sapaan balik dari Ibu Lili untuk Cak Kencur. Terima kasih sudah disenggol. Baik, kini kita langsung simak saja tampilan dari Iwan. Sedang-sedang saja.

Kita jeda dulu Stargate dan kita masuk ke segmen Star of the Month. Bunyi synthpop pada album ini dicirikan oleh penyintesis yang berat, drum yang terprogram, dan vokal latar yang terproses ya. Lagu-lagu yang ada di dalamnya mengembangkan praktik penulisan lagu Taylor Swift yang mengambil inspirasi dari kehidupan pribadinya, mengekspresikan perspektif ceria, mengenal hubungan-hubungan yang gagal dan meninggalkan sikapnya yang dahulu yang agresif. Taylor Swift dan Big Machine mempromosikan album ini dengan beragam dukungan produk, penampilan televisi dan radio serta media sosial. Mereka menarik album ini di tahun 89 dari layanan streaming gratis seperti Spotify dan menimbulkan wacana industri mengenai dampak streaming terhadap penjualan musik. Kita simak salah satu muatan dari album 1989, New Romantics.

0: teman.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Get, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Get.

105 kembali Master FM. Yunus bersama Is Dahlia dalam Arjun. Sudah kita simak bersama. Dan jarum jam sudah mulai mendekati posisi 2 siang. Saya masih harus ketemu dengan Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali yang sudah menyatu di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Waisel Samplangan. Saya tinggalkan Anda guna ketemu dengan Linda yang ada di kawasan Sidoarjo yang ingin simak soundtrack film Kuch Kuch Hotahi dengan lagu yang sejudul gitu ya. Kemudian ada salam kenal juga buat Cak Kencur dari kawasan Pasurukan Kota, tepatnya di kawasan Bukir. Pak Suud sudah join juga, cuman sayang sekali tajamnya karang yang disuarakan Mansur S gak bisa dihadirkan karena Mansurnya sudah muncul tadi ya. Nah sekarang sebelum lanjut, ini ada solusi buat Anda, para orang tua yang punya harapan buat para putra-putrinya guna bisa meraih masa depannya yang lebih baik. Salah satu solusi adalah dengan cara memulai pendidikan yang bertaraf internasional. Dan Australia itu adalah salah satu negara yang paling populer sebagai tujuan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Nah sekarang ini guna menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Kenapa? Karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional juga gelar resmi Australia yang diakui dunia tentunya. Ya? Tersedia pilihan program Flexible Pathway ke Australia. Yang pertama berkuliah setahun di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia. Atau kuliahnya secara keseluruhan bisa dikatakan di Indonesia hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Berarti 6 bulan gitu ya. Dapatkan benefit berupa tanpa uang gedung. Beasiswanya tersedia mulai dari 50% hingga 100%. No skripsi, juga masa studinya 3 tahun. Segera mulai langkah besar putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karier global. Dapatkan juga konsultasi gratisnya sekarang juga bersama Bapak Christian. Silakan telepon di 0877-6279-6929. Sekali lagi di 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Sekali lagi 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Berikutnya giliran satu soundtrack film Dar gitu ya.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM, teman hari mengucerahkan duniamu. Rupanya waktu sudah semakin dekat saja di posisi 2 siang yang tinggal kurang lebih 6 atau 5 menit ke depan. Dan ini hanya menyisakan satu lagu penutup saja. Terima kasih untuk warga Star yang sudah turut aktif meramaikan program Stargate di sesi yang pertama ini. Anda masih terus bisa goyang dengan hadirnya Stargate di sesi yang kedua nanti dengan tampilan lagu dangdut modern. Oke, saya Bang Jono bakal segera akhiri tugas di sesi yang pertama ini dengan satu nomor Bollywood dari soundtrack film Kuch Kuch Hota Hai.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Kamis 16 Juli 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama datang dari Kediri. Peluang Bandar Udara Doho di Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagai pintu keberangkatan dan kepulangan jemaah haji semakin terbuka lebar. Pemerintah Arab Saudi menyatakan tertarik memanfaatkan bandar udara tersebut untuk melayani jemaah haji. Bahkan dalam waktu dekat, pemerintah Arab Saudi akan mengirimkan tim untuk meninjau kesiapan fasilitas dan operasional bandar udara tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Rabu kemarin. Sebagai Menhub, Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah Indonesia telah membahas rencana pemanfaatan Bandar Udara Doho bersama Menteri Transportasi Arab Saudi. Hasil pembahasan tersebut menunjukkan adanya ketertarikan pemerintah Arab Saudi untuk menjadikan bandar udara ini sebagai salah satu titik layanan penerbangan haji dan umroh. Apabila seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, Bandar Udara Doho diproyeksikan mulai melayani keberangkatan jemaah haji dan umroh tahun depan. Kehadiran bandar udara tersebut juga akan menambah pilihan embarkasi haji di Jawa Timur selain embarkasi Surabaya. Beralih ke Madiun, ledakan diduga terjadi di gudang pusat amunisi 2 Puspalat di Jalan Raya Madiun Surabaya Saradan Madiun hari ini. Informasi yang dihimpun menyebutkan sejumlah anggota TNI mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Di instalasi gawat darurat RSUD Caruban Madiun, sejumlah anggota TNI tampak menjalani perawatan. Di rumah sakit juga terlihat banyak anggota TNI hilir mudik, termasuk personel intelijen Kodim Madiun. Belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab pasti dugaan ledakan tersebut. Demikian Star Update. Saya Yudi Frau, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Berawal dengan kemunculan Denada dalam Cuan. Kita lanjut jalan bareng kita 3 jam berikutnya di program Starget 2. Masih bareng saya Bang Jono ya. Oke, yang jelas Denada sudah mengawali dan ini bakal diikuti dengan pedangdut lainnya di ranah dangdut modern gitu ya. Tampil di urutan kedua, saya hadirkan Bella Agustin dalam satu lagu cover Mandarin ya, judulnya Xiao Wei.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi.

0: Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga Peltahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare.
9: In the house.

105,5 Star FM. Tampilan pembuka ketiga, saya hadirkan sebuah nomor baru yang datangnya dari duo yang sudah begitu dikenal begitu ya. Duo Anggrek. Ini memang kembali mengebrak ke industri musik dangdut tanah air dengan merilis single paling barunya yang bertajuk Aman Aja Sah begitu ya. Setelah sukses besar lewat beberapa nomor populer seperti Goyang Nasi Padang, juga Cikini Gondang Dia, duo yang bernaung di bawah label Naga Suara ini tampil dengan warna musik yang lebih segar dan modern ya. Di karya terbaru ini, Duo Anggrek berani mengeksplorasi genre hipdut atau hip-hop dangdut yang saat ini tengah digandrungi masyarakat. Perpaduan antara beat yang energik, lirik ringan, serta nuansa musik yang catchy ini menjadikan lagu ini sangat relevan buat menemani beragam aktivitas para pecintanya, begitu ya. Oke, selamat bergabung kembali di program Starga di sesi yang kedua. Yang sudah bergoyang di sesi yang pertama, masih pengen lanjut? Boleh. Silahkan dimanfaatkan akses gabung di SMS atau WA kami 0818310755, atau juga bisa gabung di Facebook gitu ya. Cek terlebih dahulu postingannya yang terbaru, setelah itu tinggal tulis di kolom komentar untuk requestnya. Saya ke WA dulu yang beberapa requestnya itu sudah ngendap dari tadi gitu ya, karena ada request di Stargate 2 yang masuknya di Stargate pertama, karena memang baru bisa kirim requestnya di jam-jam itu. Seperti Fatma, ada juga Rival yang menantikan Deno. Nah, Deno sudah dipersiapkan, bisa disimak sesaat lagi. Selanjutnya ada juga Ayu yang menantikan Niken Salindri dalam Nyawiji. Ada Zam yang menunggu My Mind Gue dari Naikila, begitu ya. Baik, dipersiapkan nomor-nomor ini. Kita langsung simak dan urai saja beberapa tampilan di awal yang sudah direquest. Cindy Cynthia featuring Sadewo dalam Deno.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Seperti yang sempat diingini untuk disimak, ada penampilan dari Naikila dalam MMG atau My Mind Gue, sebuah lagu rilisan baru tahun ini ya. Oke, Zam yang sudah merequestnya, selamat menyimak. Sementara di Facebook saya sudah dapati ada Abah Waisa Samplangan menyatu kembali di program ini atau di 105,5 FM untuk simak Star G2 sampai dengan tuntas nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Disapa semua kru Star FM, juga para pendengar tentunya ya. Balik lagi ke WA, saya ketemu dengan Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo ya. Terima kasih untuk sudah meramaikan program ini. Yang di request lagunya Mendung Tanpa Udan buat nemani ngoncek bawang. Selanjutnya ada juga, wah gak ada nama ini yang request siapa ya, Purnama Merindu yang di request lagunya itu, siapapun anda, thank you. Terus ada juga Tata yang pengen simak Cinan Bana. Ada juga Nana teman PDW yang mau simak Astaga Becanda dari Bunga Reza. Selanjutnya dia PDW mau simak Safira Inema. Sayang sekali Safira Inemanya baru saja asal lepas tadi dengan Nyawiji. Jadi bukan versi Niken Salendri seperti yang diinginkan, yang kami miliki Safira Inema gitu ya. Selanjutnya jumpai Fani yang menantikan cinta dari seberang begitu ya. Baik, thank you, nanti dilanjut. Sekarang kita simak dulu Mendung Tanpa Uta. Bahkan mendung gak ada sekarang ya. Cetar Membahana versinya Desi Tata.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Warga Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh...
5: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Stargate in the hole.

Master FM, untuk yang sudah menanti kemunculan dari Cinan Bana yang saya hadirkan versinya yang reggae gitu ya, Ska 86 bersama Kalia Siska. Semoga tetap terhibur. Sekarang saya cek yang ada di sosial media kami di Facebook. Bertambah ada Robert Armatu yang menghadirkan Dara Ayu dalam Hanya Untukmu. Okay, thank you. Bergeser lagi ke WA, kali ini giliran ketemu dengan Putri yang menghadirkan dua nomor pilihan. Sepertinya memang siap adalah opsi yang kedua, gitu. Yang pertama belum tersedia. Ditunggu kehadiran keroyokan antara Tensi Naikila bersama Jamesy lewat Kasih Aba-Aba, gitu ya. Selanjutnya saya ketemu siapa lagi? Ada Ardana Putra yang ada di kawasan Sidoarjo, Starge 2, Sik Asik. Lagunya Deno sudah hadir tadi, semoga sempat simak. Katanya spesial buat Sasi yang ada di kawasan Tanggulangin, makin cantik aja. Selanjutnya ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inginkan Astaga Bercanda begitu ya, dari Akbar Chalai bersama Mingse. Oke, terima kasih Dewi, ditunggu nomornya, dipersiapkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya saya juga ketemu dengan Okta, teman PDW yang menanti satu lagu bertajuk Mengapa Mudahnya Hatimu Mendua. Nomor ini dilacak dulu, semoga sudah kami miliki untuk bisa dihadirkan begitu ya. Dan jelas kini kita langsung simak saja tampilan Naikila bersama Tensi dan JMC dalam Kasih Aba-Aba.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: In the home.

105,5 Star FM untuk sebar mor bertajuk Cintra dari Seberang yang sempat ditunggu. Saya hadirkan versi dari Vita Alvia Abid. Untuk Robert Armatu, saya tidak menemukan dari koleksi kami, hanya untukmu versi dari Dara Ayu yang tersedia versinya Oci Alvira gitu ya. Versi ini yang bakal saya hadirkan nanti. Terima kasih juga untuk Nana Rebecca. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Starga 2, sik asik. Hadir saja dari kawasan Sidoarjo, gak pakai request begitu ya. Terima kasih. Balik lagi ke WA. Sekarang ketemu dengan Ayas begitu ya, yang menantikan Welas Hang Ringkene versinya Syahiba Saufa. Ada juga Mia yang menantikan Deni Caknan dalam Negoro Angin. Nita, nomor yang di request ini sepertinya tidak kami putar begitu ya, nanti dicek. Sejauh ini belum pernah terputar. Ada juga Caca, terima kasih untuk sudah join untuk Bojo Loro. Selanjutnya saya ketemu dengan Bila yang ada di kawasan Sidoarjo. Ingin satu nomor bertajuk Ojo Nangis, soal versi siapa saja boleh begitu ya. Satu lagi Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa semua wong Dawe saja lagi mendengarkan Stargate 2 ya. Requestnya apa ini? Gadis Kalimantan gitu ya, atau Sigar. Baik. Sekarang segera dilanjut saja. Dari Vita Alvia kita bergeser ke Oci Alvira untuk Hanya Untukmu.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit you juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the house.

Rosli bagi 5 FM untuk Bojoloro yang sudah ditunggu juga versinya yang saya hadirkan dari Intan Caca gitu ya. Sebuah nomor yang dilansirnya di tahun kemarin versi ini. Lanjut saja langsung ketemu dengan warga Star yang sudah join di sini yang terutama menulis di kolom Facebook kami, ada Marcel begitu ya. Selamat sore, menanti hadirnya satu nomor bertajuk Salah Apa Aku versinya Alis Arka Dewi begitu ya. Baik, dipersiapkan nomornya buat Marcel, ditunggu. Dari Marcel saya beranjak ketemu dengan Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Requestnya dikirim via WA. Oke, tak lacaknya mana nih Om Yudi ya? Oke, requestnya apa nih Om? Star G2 asik-asik. Cerita nih, tak gabung wis mas, nerus. Oke, siap Bung, Om, nerus memang Om. Requestnya lagu Banyumoto dari Gilga Sahid. Nanti tak carinya ya Om, semoga sudah kami punya. Oke, dari Facebook beranjak atau balik lagi ke WA. Kini saya ketemu dengan beberapa teman PDW lagi. Ada Rika menghadirkan pengunduran diri, resign dong. Ada juga Farah yang mau perceraian lara. Kartika inginkan pertemuan dua. Fahmi menantikan Deno. Denonya sudah muncul dari tadi gitu ya. Ada juga Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya itu Ndarboy Gang Koyo Jogja Istimewa. Sayangnya Ndarboy Gang tadi sudah muncul untuk hadirkan Ojo Nangis gitu ya. Jadi praktis Ojo Nangis Pak, karena Ndarboy Gang gak bisa hadir lagi. Versinya yang lain kayaknya gak ada gitu ya. Disapa Pak Evol Bagus, kemudian Abah Harif, Abah Kosim, Mas Franky, Mas Iki, Cak Kencur Dawi, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Bu Nini di situ Bondo, Bu Ima juga Furin. Selanjutnya ketemu juga dengan Nita. Denny Caknan juga sudah hadir tadi dengan Nogoro Angin, jadi praktis jajelen aku juga terpaksa belum bisa dimainkan. Mungkin ada versi lain nanti bisa saya mainkan, seingat saya jajalan aku ada versi covernya begitu ya. Berikutnya ketemu dengan Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara yang menantikan Kicau Mania. Ini dari Ndarboy Gang juga, dan Ndarboy Gangnya sudah hadir, jadi praktis juga gak bisa dihadirkan. Versi covernya juga belum ditemukan begitu ya. Di Starge 2 juga sudah bersama Nazwa yang ada di kawasan Sidoarjo yang mau satu lagu bertajuk Ayo Sayang Culik Aku dari Nisa Fauzia. Oke, yang ini juga saya masih ragukan ada enggaknya gitu ya. Berikutnya kalau begitu langsung saja ketemu dengan Nana Rebecca yang dari kawasan Sidoarjo, Star G2, Sik Asik. Lagunya Santri Peko. Disapa semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas begitu ya. Oke, Asia. Baik, ini dulu, nanti disambung lagi. Dari Intan Caca Bojoloro kita langsung dengar saja Alis Arka Dewi dalam Salah Apa Aku.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
8: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
9: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
10: Segar bugar.
11: Ya Venacare.
9: Herbal Venacare.
12: In the house.

105,5 Star FM itu dia tampilan yang jadi versi lain untuk lagu Jajalan Aku gitu ya, karena Denny Caknan pembawa orisinalnya sudah hadir. Ini versi cover dari Sulyana bersama Wandra. Baik, sekarang bakal saya tuntaskan saja mengingat waktunya terus bergulir. Masih ada beberapa nama yang harus saya jumpa, di antaranya Ailia yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan Lavora dalam Rasah Bali. Halo juga untuk Daus yang ada di kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo, menyapa anak-anak Fish Design semuanya, selamat bekerja. Lagunya Siti Badriah yang bertajuk Berondong Tua. Sambung lagi ke Bapak Subari gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Kicau Mania terpaksa disimpan dulu ya, Darboiga yang sudah muncul Pak Subari. Jadi mohon maaf belum bisa hadir untuk edisi hari ini. Dari Sidoarjo saya bergeser ke Viva yang ada di kawasan Sidoarjo yang inginkan efek gedang glutuk gitu ya. Ada juga Mas Franky yang ada di kawasan Bangil, Starga 2, Sik Asik. Lagunya apa ini? Sakitnya sampai ke ulu hati gitu ya. Mau kirim salam buat Cak Kencur, kemudian Mbak Ani, Bapak Purmana, Mama Arum, Om Yudi, ada juga Mbak Yuni, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, dan semuanya saja. Salam Ukhuwah Islamiyah. Oke, sepertinya udah tuntas saya baca semuanya begitu ya. Oh, ini masih ada di Facebook.

Salah satu di antaranya itu bisa dimulai dengan pendidikan bertaraf internasional. Australia jadi salah satu negara yang paling populer bagi warga Indonesia untuk tujuan pendidikan. Nah, sekarang ini, guna menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, Anda nggak perlu takut akan mahalnya biaya. Kenapa? Karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang ada di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia tentunya ya. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, yang pertama berkuliah 1 tahun di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia, atau kuliahnya di Indonesia hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Anda bakal mendapatkan benefit tanpa uang gedung. Ada beasiswa tersedia juga mulai dari 50 sampai dengan 100%. No skripsi. Juga ada masa studinya itu 3 tahun saja. Segera mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Ada konsultasi gratis yang bisa dimanfaatkan mulai ke sekarang. Silakan dengan Bapak Christian. Telepon di 0877-6279-6929. 0877-6279-6929. Kemudian bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, sekarang juga kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Tentu saja di segmen ini kita bakal punya peluang untuk bisa dengar suara dari Taylor Swift. Dan kali ini kita bakal bongkar albumnya yang ke-6, Reputation. Album yang dirilis pada 10 Desember 2017 oleh Big Machine Records, di mana Swift menjadi subjek pengawasan tabloid yang merajalela setelah merilis album studio kelimanya 1989 di tahun 2014 dengan media yang mempublikasikan kehidupan pribadinya dan perselisihannya dengan selebritas lain. Nah, oleh karenanya dia mengasingkan diri dari pers dan media sosial, di mana dia telah mempertahankan kehadirannya secara aktif dan menciptakan album Reputation sebagai upaya untuk mengubah pikirannya. Dari album Reputation, kita simak kehadiran Taylor Swift tampil bersama Ed Sheeran dalam Future Endgame.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
2: Yang sakit stroke itu, Kak?
1: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
2: Hus, jangan bikin hoax, Bro.
1: Serius ini, Bro. Wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
2: Kan orangnya giat bekerja, Bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian, kan?
1: Ya juga sih, ya.
2: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar nggak semakin ngelantur.
1: Iya, Bro. Betul kamu.
2: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar nggak salah paham.
1: Ayo, wis. Gasken.
3: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM, Dini Kurnia baru saja hadir dalam Santri Pekok ya. Buat yang sudah menantinya sekaligus juga merequestnya, selamat berjoget hingga menit yang ke-35 saat sekarang dari 4 sore waktu Star FM ya. Masih saya jumpai kebersamaan warga Star yang di menit-menit jelang 5 sore ini. Di antaranya ada Ibu Herlina, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, yang menyapa balik Mas Frankie yang dari kawasan Bangil begitu ya. Ceritanya hari ini Bu Herlina menyimak saja. Berikutnya, sementara yang terakhir, kalau nggak ada lagi yang masuk, ada Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo, inginkan Niken Salindri dalam Kawitaning Sinawang, atau boleh juga Happy Asmara dalam Salam Tersno, gitu ya. Disapa Mas Frankie, Rohim, Hendrik, Tony Azura, dan semuanya. Sebelum balik ke satu nomor berikutnya yang sudah siap dihadirkan, ada, oh ya, ini untuk Om Yudi gitu ya, versi yang diinginkan dari Gilga Sahid, Kami Kosong. Ini saya hadirkan gantinya dari Nela Karisma bersama Dori Harsa gitu ya, untuk ke Banyumoto. Sebelum kita dengar, sekedar informasi untuk Anda, dan boleh jadi ini sudah sangat familiar, soal madu yang menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat ya. Jadi kalau Anda belum sempat tahu dan belum kenal, silahkan berkenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey ini adalah madu alami ya, yang berasal dari nektar bunga clover, bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan dari Clover Honey sendiri itu karena teksturnya lebih halus di tenggorokan ya. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey ini kaya akan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat paling besar dari Clover Honey ini adalah membantu meningkatkan stamina, juga menjaga imun tubuh agar nggak mudah sakit. Cocok sekali dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami ya. Cara minumnya juga gampang. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap harinya, atau dicampur air hangat, teh, atau juga lemon. Kalau Anda butuh informasinya lebih lengkap sekali juga untuk pemesanan, bisa dihubungi via WA ya, Ibu Renata di 0821-4083-808. Sekali lagi, untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan dikontak Ibu Renata di 0821-4083-8008. Oke, ini dia Nela Karisma bersama Dori Harsa, Banyu Moto.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Target in the hole.

105 kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hadirnya Niken Salindri dalam Kawitan Ing Sinawang rupanya hantar kita sampai di penghujung waktu dari kebersamaan kita di program Stargate di sesi yang kedua. Ini waktunya saya Bang Jono segera pamit undur diri. Setelah ini bakal ada Uzi Aulia yang temani Anda di program favorit kita dengan deretan nomor pop Indonesia 3 jam ke depan. Hey, terima kasih untuk sudah bersama. Saya akhiri tugas dengan melepas Vira Cantika dalam Bojo Biduan.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Pianis jazz Indonesia Josiah Alexander Silla atau Joey Alexander pernah menggemparkan Indonesia ketika menjadi salah satu nominasi dalam Grammy Awards 2016. Melalui album jazz berjudul My Favorite Things, nama Joey Alexander masuk ke dalam nominasi Best Instrument Jazz Album dan Best Jazz Solo Improvisation. Yang membanggakan, Joey bukan hanya hadir sebagai nominasi, tapi juga tampil solo di panggung Grammy, menjadikannya sebagai musisi Asia Tenggara pertama yang tampil di panggung Grammy bahkan mendapatkan standing ovation.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu yang chill dari Anisha, ada Sever. Selamat datang di favorit kita yang pastinya hits banget di hari Kamis ini, tanggal 16 Juli 2026. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai kurang lebih 3 jam ke depan. Kita bakal dengerin lagu-lagu pop karya anak bangsa. Kita tinggalkan Anisha, kali ini ada Maizura featuring J-Flo dengan Candu Asmara.

105,5 Star FM. Lagu yang dulu pernah dipopulerkan oleh Cici Faramida, Ada Candu Asmara. Dan untuk warga Star yang mau gabung di favorit kita, bisa langsung kirim pesan singkat ke 081-83-10755. Atau mungkin bisa komen langsung ke media sosial kami. Lewat Facebook bisa ke Star 105.5 FM. Sementara untuk akun X bisa ke @starfm1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan kolaborasi Marion Jola dan Teza Sumendra. Kami hadirkan Jatuh Cinta.

105,5 Star FM dari film Keluarga Cemara 2. Ada Jatuh Cinta, lagu oleh Marianjola dan Teza Sumendra. Produk yang satu ini udah pasti juga bikin Anda jatuh cinta. Apalagi buat yang gampang banget masuk angin atau sakit kepala atau kembung dan lain sebagainya. Kalau pas pergantian musim, jangan buru-buru minum obat ya. Kalau udah mulai badan ngerasa gak enak, coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami, dan ini berhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal ini bisa kita dapatkan di apotik atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotik Sumber Waras Pandaan, Apotik Kupandaan, Apotik Aira Pasuruan, Apotik Atmajaya Pasuruan, Apotik Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotik Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Afgan, diambil dari album Retrospective, ada Sebentar.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari penyanyi, musisi sekaligus penulis Indonesia, Di Lestari atau Dewi Lestari warga Star, dengan lagunya yang berjudul Kabarku. Pernah gak sih kebayang kalau tiba-tiba suatu ketika ketemu sama mantan terus dia tanya kabar kamu gimana? Udah deh, kita tadinya tuh mau kayak berlagak baik-baik aja, ternyata kita mau ngomong yang sebenarnya tapi ternyata cuman ngomong iya aku baik. Ini kayak satu lagu yang temanya memang gagal move on gitu ya. Karena kalau bicara soal lagu bertema cinta itu segala sudut pandang itu ada. Ada yang romantis, ada yang unik, terus habis itu ada yang pahit juga. Ini kayak seandainya aja gimana kalau kita pernah, kalau kita ketemu kembali sama masa lalu. Kabarku sendiri adalah single ketiga yang dirilis oleh Di Lestari menyusul Jangan Jatuh Cinta yang sebelumnya dirilis bulan Desember 2025 dan Perahu Kertas yang dirilis di bulan Februari 2026. Kayak ini lagu yang menandakan kembalinya Dewi Lestari ke dunia musik. Setelah sebelumnya kayak dia lebih banyak beraktivitas sebagai penulis dengan buku-buku bestsellernya. Dan khasnya Dewi Lestari itu di lagu-lagunya itu selalu liriknya puitis. Kemudian juga musiknya itu benar-benar disesuaikan dengan emosi lagunya. Jadi kita sebagai pendengar musiknya juga ikut terbawa suasana gitu, warga Star. Di lagu ini dia juga menggandeng fellow amateurs yang merupakan 4 produser muda, yaitu Mika Angelo, Joshua Glenn, Gedi Jadi Membumi, kemudian juga ada Natania S. Alexandra. Nah, yang menarik adalah dengan Mika Angelo ini kerjasama keduanya Di Lestari, karena sebelumnya Mika itu pernah berduet dengan Di Lestari di lagu Before You. Before You sendiri adalah book soundtrack dari novel Rapi Jali, yang mana itu masuk salah satu wishlist saya gitu ya. Lumayan susah, susah harganya. Oke, sekilas tentang lagu Kabarku. Siapa tahu nih ternyata emang ada yang harus menjawab kabar hari ini. Tapi semoga kabarnya warga Star baik-baik semua. Sebelum kita lanjut, karena sebentar lagi juga memasuki waktu maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya, saya mau kasih info dulu buat para orang tua yang masih ragu untuk memberikan, apa ya, bukan memberikan, tapi mendukung anak-anaknya untuk berkarir secara global. Karena kesempatan karir global itu udah pasti jadi impian banyak orang, dan orang tua tuh kan pasti kepingin yang terbaik ya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan orang tua adalah dengan dimulai dari pendidikan bertaraf internasional. Kalau bicara pendidikan internasional, salah satu negara yang sering sekali jadi rujukan atau tujuan pendidikan itu adalah Australia. Nah, sekarang kalau mau menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal, karena kampus Indonesia Western Sydney University sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Ada program Flexible Pathway ke Australia, di mana mahasiswa bisa kuliah 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dengan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun saja. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Sekarang sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya, jadi kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. 105.5 Star FM, The Real Music Station.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 138.
2: Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izhatun lil-muttaqin.
1: Artinya, Al-Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini petunjuk yang menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran dari kebatilan, orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Ini merupakan petunjuk kepada azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Dan Al-Qur'an petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka itulah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat tersebut hingga mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan Al-Qur'an ini adalah penerang bagi seluruh manusia, penjelas bagi manusia secara umum, sebagai petunjuk, pemberi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa.
3: You are listening to 105.5 Star FM.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM dari Asbak Band baru saja hadir dengan Izinkan Aku Menjagamu. Lagu yang kebetulan di request oleh Marcel. Selamat mendengarkan untuk Anda dan juga untuk warga Star, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan selamat bergabung kembali dengan favorit kita. Selain Marcel yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM, saya juga ketemu dengan Jumirah yang ada di Karang Agung, Ulu, Sumatera Selatan. Wow, jauh juga ya. Dan juga ketemu dengan Ardinando, juga Sila Agung yang request lagu yang sama, Di Saat Aku Berubah dari Dadali. Di saat kau berubah mungkin maksudnya ini ya. Om Yudi, selamat malam, apa kabar? Semoga selalu sehat. The Massive-nya yang ini kami putar nanti di segmen Memori Kita ya. Kemudian ada siapa ini ya? Faruk. Request-nya Luvia dengan Bidadari Surgaku. Dan juga ada Abah Waisel, selamat malam. Selamat mendengarkan favorit kita. Warga Star yang malam hari ini lagi internetan, tapi mukanya cemberut karena internetnya putus nyambung. Tanda-tanda tuh, apa? Ganti provider. Provider internet yang bisa memenuhi semua kebutuhan internet Anda. Mulai dari hiburan, kerjaan, sampai pendidikan. Bisa mulai berlangganan Dinet, karena Dinet ini sudah berpengalaman dan berkualitas lebih dari 20 tahun. Khususnya sebagai penyedia internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet bisa kita lihat karena dia sudah memiliki ISO 9001-2015. Terus juga pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas, 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan Dinet, bisa hubungi 0341-408-93 untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau di 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id. Serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut kali ini lagu dari Dadali, Di Saat Kau Berubah.

105,5 Star FM dari Lyodra dengan Pura-Pura, penyanyi yang beberapa waktu lalu sempat viral lagi karena dia dipercaya kembali untuk membawakan soundtrack film Disney, kali ini Moana versi live action. Tapi kita ini request apa? Kita muterin lagu yang di request sama warga Star. Kebetulan Pura-Pura ini adalah request dari Mas Franky yang ada di Bangil. Mau tebar salam buat Robert, Cavalera, kemudian Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Rohim, Hendrik, Toto Blendrang, kemudian Felicia, semuanya. Salam bunga-bunga persahabatan buat Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk Anda. Juga selamat malam untuk Rohim di Tanggulangin Sidoarjo yang sekarang juga mendengarkan favorit kita. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu yang sudah ditunggu. Buat yang tadi sudah request Luvia Band, kami hadirkan Bidadari Surgaku.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandya. Favorit kita.

105,5 Star FM. Lagu ini rilis tahun 2021, Warga Star. Serius deh, Liong tuh sebenarnya bagus lagu-lagunya, dari segi musik juga keren. Cuman setelah beberapa waktu baru, mungkin beberapa waktu jalan gitu ya, mereka sempat ada konflik internal dan itu akhirnya bikin kayak band ini terpecah. Sebelum kemudian salah satu personilnya memutuskan untuk keluar. Sayang banget loh sebenarnya, padahal dari segi musikalitas sudah keren, lagu-lagunya juga, lirik-liriknya juga cukup culture ya. Kayak yang baru saja hadir ini adalah kolaborasi Liong bersama dengan Rizky Febian, judulnya Delusi. Liong nih unik karena sang vokalis Onadio itu kan berangkat dari sebagai vokalis band beraliran emo gitu ya. Tapi justru bersama Liong itu dia menjajal atau mencoba genre yang beda, yang mana itu ada nuansa 80s-nya, R&B, yang itu beda banget sama musik-musik yang dia bawain dulu gitu. Tapi cocok juga ya. Oke, Warga Star, balik lagi di favorit kita bareng saya Uzi Aulia. Buat yang lagi menunggu memori kita, harus sabar dulu karena nanti hadirnya di jam 7 sampai 8 malam. Sekarang kita dengerin satu lagu, mungkin Anda mengenal Rio Clappy. Itu dari lagu dia yang sempat viral dulu ya, dan dijadiin kayak apa tuh namanya, back sound konten di mana-mana, yang judulnya Bunga Abadi. Nah, kali ini kalau Bunga Abadi itu kan nuansanya benar-benar yang mellow, sendu gitu kan. Kali ini kami hadirkan yang nuansanya lebih seger, yang lebih anak muda. Sesuai dengan judulnya, Belia.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Iya. Bu Iin, mau beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau

0: Itu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
0: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
3: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Nggih, Mbak. Mau kemana?
4: Ke pasar ya.
3: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
4: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
3: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
4: Nah,
3: Masya Allah, kaget saya.
5: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Sekarang kita balik ke, kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dimana kita akan ngobrolin karya-karya dari Taylor Swift. Jadi Anda tahu kan kalau Taylor Swift ini sempat bikin kayak album rekaman ulang dari albumnya yang dulu. Nah, salah satunya adalah album 1989 yang dibikin juga rekaman ulangnya. Jadi versi Taylor atau Taylor's Version yang ini dirilis tahun 2023 lalu lewat label Republic Records. Kenapa dia bikin Taylor's Version? Jadi Taylor's Version ini dia bikin karena sempat ada bermasalah gitu ya dengan labelnya yang dulu, di mana Taylor Swift ini ceritanya nggak bisa memiliki hak penuh dari master lagu-lagu dan album-album yang pernah dia produksi. Akhirnya dia biar bisa istilahnya itu bebas bawain lagunya di konser-konsernya, bahkan di konsernya sendiri, terutama di konsernya sendiri gitu ya. Maka Taylor Swift bikin Taylor's Version. Dan salah satu album yang dia bikin versi Taylor-nya itu adalah album 1989 yang sebelumnya dirilis tahun 2014. Yang mana ini mengikuti jejak album Speak Now versi Taylor yang rilis di tahun 2023 juga. Jadi rekaman ulang album ini adalah tindakan balasan dari Swift terhadap sengketa kepemilikan masternya di tahun 2019. Dan album ini sendiri diumumkan tanggal 9 Agustus 2023 pada hari terakhir pertunjukan Los Angeles dari tour konser Swift yang berlangsung yaitu namanya The Eras Tour. Salah satu lagu yang juga dibikin versinya Taylor kami hadirkan untuk Anda, Style.

105,5 Star FM. Dari Adhikara dengan Seketika. Lagu yang nuansanya city pop warga Star. Kalau misalnya nih lagu ini kita puter malam-malam gini ya, sambil kita nyetir terus di tengah keramaian lalu lintas, itu cocok banget emang. Yang menarik dari genre city pop itu memang berkembangnya di tahun 80-an ya. Berawal dari Jepang. Jadi di sana itu waktu era 80-an tuh kayak teknologi audio untuk kendaraan itu lagi berkembang juga. Nah, pastinya kan seiring berkembangnya teknologi audio ini, para musisi itu kayak berlomba-lomba bikin lagu yang cocok didengerin di dalam mobil atau di dalam kendaraan sambil berkendara. Nah, kemudian genre city pop ini tercipta, yang mana itu ada nuansa pop dan sedikit smooth jazz-nya. Dan untuk temanya sendiri, tema lagunya sendiri kayak memang benar-benar lagu tentang kehidupan kaum urban. Entah itu nuansanya romantis atau patah hati, tapi istilahnya itu romantis ala orang-orang kota gitu. Kita tinggalkan dulu Adhikara. Kali ini kami hadirkan satu lagu dari Bernadia, ada Laut yang Tenang.

105,5 Star FM, Britpop ala Bernadia dalam laut yang tenang. Ya memang kalau laut yang tenang itu justru kita harus waspada, karena kan kita gak tahu nanti tiba-tiba ada apa gitu. Nah warga Star, karena sudah mendekati pukul 7 malam, habis ini ada segmen memori kita, di mana kita bisa dengerin lagi lagu-lagu pop Indonesia yang pernah populer dari era 90-an sampai ya kira-kira kurang lebih 11 tahun yang lalu gitu ya. Bisa didengerin lagi nanti di memori kita sampai jam 8 malam. Jadi terima kasih buat yang sudah gabung di favorit kita. Disambung lagi besok ya. Sekarang sebagai penutup favorit kita, kami hadirkan Cinta Laura dengan Suka Kamu.

105,5 Star FM. Kita sekarang masuk ke segmen memori kita dan udah diawali dengan satu lagu dari EXO 9 atau Extraordinary 9. Masih ada yang ingat dengan boy group yang satu ini? Dulu ya mereka ini bisa dibilang juniornya Smash sebenarnya ya. Tapi kalau dibilang dari segi usia mungkin ya beda-beda tipis gitu. EXO 9 ini dulu seperti namanya terdiri dari 9 orang member gitu ya. Dan Cintakan Membawamu Kembali ini adalah lagu lamanya Dewa 19 yang mereka rekam kembali, mereka cover istilahnya itu, rilis tahun 2012. Nah, buat yang mau gabung di memori kita, langsung kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau komen di media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Noah, ada Tak Lagi Sama.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Bams di Sidoarjo menantikan Danben dengan Aku Bukan Musuhmu. Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Arfi Florinen di kawasan Dadap Kuning Gresik. Menunggu kemunculan Gigi dengan Janji. Salam untuk Toto, Anwar Eko, Furin, juga Mas Franky. Untuk penyiarnya terucap semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Terima kasih. Biar makin bahagia nih warga Star, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Salah satunya dengan minum madu. Madu ini kan udah terkenal banget ya dengan manfaatnya untuk kesehatan. Tapi kita kenalan yuk dengan Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula biasa. Jadi ini baik untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, jadi nggak mudah bikin madu ini terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Nah, selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama untuk Anda yang sering ngerasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Kalau mau pesan langsung madu Clover Honey, atau mau tanya-tanya infonya dulu, bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Kita sambung dengan lagu dari Kotak Ada Sendiri.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandya.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
1: Pagi, Anton.
6: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Tahun 90-an, Gigi adalah salah satu band Indonesia yang cukup populer warga Star. Penampilan mereka atau konser mereka pasti padat penonton gitu ya. Buat yang tadi sudah request lagunya yang berjudul Janji, selamat mendengarkan. Dan saya menyapa Andrew di Surabaya yang malam hari ini menunggu kemunculan Ahmad Band yang berjudul Bidadari Kesunyian. Bidadari di Kesunyian. Buat yang muterin matur, thank you, sama-sama. Kalau yang satu ini biar rame atau mau rame atau sunyi, tetap butuh gitu ya. Apalagi buat Anda yang bisnisnya lagi berkembang, pastikan sudah berlangganan di NetDreams. Karena di NetDreams ini adalah sebuah messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman, dan terpercaya, pastinya akan mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan saja, kita bisa mengakses dan mengelola email, kemudian melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Dreams ini selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Mau berlangganan di NetDreams? Silakan hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Tapi kalau Anda tinggal di Surabaya dan di sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Flanella, ada hal tersulit.

105,5 Star FM. Planela itu dulu sebenarnya berpotensi untuk menjadi band yang besar gitu ya, yang lagu-lagunya populer. Cuman memang kayaknya setelah album pertama mereka langsung tenggelam, langsung kayak ngilang gitu. Tapi semoga produk yang satu ini gak menghilang dari kotak obat Anda, warga Star. Terutama untuk Anda yang aktivitasnya padat dan badannya gampang capek. Selain karena faktor usia gitu ya. Wajib banget sedia yang namanya minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini punya banyak sekali komposisi bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan, jadi cocok buat pijat. Untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal, Anda bisa mendapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kalau sudah dengar tagline ini, artinya kita udah sampai di penghujung program. Dan baru saja kita dengarkan lagu dari Sherina, ada Simfoni Hitam. Terima kasih buat warga Star yang sudah bergabung sejak pukul 5 sore tadi. Dan sekarang sudah menjelang pukul 8 malam. Jadi favorit kita serta memori kita pamit dulu. Cuma jangan pindah frekuensi, karena setelah ini akan hadir program selanjutnya buat Anda yang suka dengan lagu-lagu rock. Bakal hadir rock hits untuk 2 jam ke depan. Udah siap mau request apa? Ya udah kalau gitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan sebagai penutup, kami hadirkan Gita Gutawa dengan Harmoni Cinta. Saya Uzia Aulia pamit dulu dari favorit kita. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu Rollerblade oleh Nona bukan sekedar lagu viral dari girl group Global Indonesia. Durasinya boleh singkat, tapi penggemar dibuat kagum dengan aransemennya yang menggabungkan nuansa musik tradisional gamelan dan modern dari reggaeton. Liriknya adalah gambaran perempuan Indonesia yang cantik dan percaya diri dengan ciri khas mereka tanpa menjadi orang lain. Berkat Rollerblade, tren sepatu roda kembali naik. Lagu dan musiknya juga dianggap sebagai alternatif dan sesuatu yang baru di tengah tren musik pop mainstream yang sedang populer. Lagu ini makin viral setelah muncul versi kolaborasinya dengan rapper Jegung.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Saya balik lagi ternyata. Betul. Ada Uzi Aulia lagi, tapi kali ini di program Rock Hits yang akan mengudara untuk 2 jam ke depan sampai jam 10 malam. Dan kita sudah mendengarkan lagu pembuka dari Queen dengan Radio Gaga. Lagu yang menginspirasi seorang penyanyi pop untuk punya nama panggung Lady Gaga. Buat orkester yang mau bergabung ya, silahkan kirim pesan singkat Anda. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Saigon Cake, ada On and On.

105,5 Star FM. Buat warga Star yang mau gabung, bisa langsung kirim pesan singkat melalui 081-8310755. Lagunya gak cuman Queen atau Sagan Kick yang baru saja kita dengarkan ya. Anda juga bisa request lagu lain dengan catatan. Emang masuk ke genrenya rock hits. Modern rock boleh? Boleh. Kalau mau classic rock silahkan. Kalau tahun rock tahun 80-an bisa? Bisa. Atau bisa kirim komen deh ke halaman Facebook kami di Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari Korn, ada Board Up.

105,5 Star FM, kolaborasi dari Santana dan Manya. Ada Corazon Espinandu. Sorry, bukan Manya, tapi Mana gitu ya. Ini lagu yang berirama Latin Rock yang bisa kita dengarkan lewat album Supernatural milik Santana. Corazon Espinandu sendiri kurang lebih artinya adalah hati yang berduri. Sadis ya. Tapi walaupun begitu, lagu ini memenangkan penghargaan Record of the Year. Kemudian juga Best Rock Performance by a Duo or Group untuk penghargaan Latin Grammy. Jadi selain Grammy Awards, tuh ada Latin Grammy Awards yang mana ini memang diselenggarakan untuk menghormati para musisi atau industri musik dari Amerika Latin. Kita tinggalkan dulu Corazon Espinandu. Selamat malam buat yang sudah komen di media sosial kami dan juga kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Ini ada Tomingse dari Sidoarjo yang menunggu kemunculan Hubestang, ada Boy atau Boys Like Girls atau Evanescence, banyak juga ya, atau Foo Fighters atau Incubus. Aduh, kalau yang kemarin itu coba saya cek dulu untuk ini ya, playlistnya. Sebelum lagunya Kiss itu ada lagunya Roxette dengan Listen to Your Heart. Gitu ya, pasti tahu deh lagunya itu tahun 90-an. Terus juga ada Andro di Surabaya yang menunggu kemunculan lagu dari Mr. Big yang judulnya Green Tinted 60s Mine. Matur kamsia buat yang muterin. Oke, sama-sama. Juga ada Mas Heru Mulyono yang request lagu Always Somewhere dari Scorpions. Suwon Mbak, sami-sami. Sekarang kita dengarkan dulu deh lagu dari Mr. Big, ada Green Tinted 60s Mine.

105,5 Star FM. Kolaborasi yang baru saja hadir itu dari Bring Me The Horizon bersama dengan Baby Metal dengan Kingslayer. Biar yang dapat shift malam hari ini gak ngantuk pas dengerin Rock Hits ya. Selamat malam saja untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat radio online. Bisa cek lewat website www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Selamat malam saja buat yang baru tune in di frekuensi ini lewat radio online. Yang sudah kirim komentar juga ya, selamat malam. Ada Hendrik, requestnya Dream Evil dengan The Book of Heavy Metal, terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera, menunggu kemunculan Striper dengan Soldiers Under Command, atau Yngwie Malmsteen, ya, salah satu ya. Salamnya untuk Arfi, kemudian Eko, Rohim, Toto, Anwar, Eko, Tomboneti, terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Ayo Malmsteen juga selamat malam untuk requestnya dari Alter Bridge dengan Metalingus. Kalau dengerin lagu ini jadi ingat pertandingan ini ya, gulat profesional. Pokoknya yang berhubungan dengan tarung-tarungan gitu dah. Gak juga sih. Maksudnya pertarungan, bukan pertarungan ya, tapi olahraga yang terjadi kayak di arena tersendiri gitu. Kayak MMA, WWE gitu kan. Tapi sekarang kita dengerin dulu Dream Evil dengan The Book of Heavy Metal.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Ya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan
8: keluarga. Keep rocking and stay on rockets.

105,5 Star FM. Lagu ini emang gak pernah dirilis sebagai single, tapi ini adalah salah satu lagu Alter Bridge yang sangat populer. Dan kayaknya emang gak bisa kalau gak dibawain secara live gitu ya. Emang cocok banget dibawain secara live. Ini kalau Anda penonton setia, dulu ada acara namanya WWE. Dan lagu ini tuh sempat dijadiin kayak an entrance team-nya seorang professional wrestler, yaitu Adam H. Copeland. Dari tahun 2004, cukup lama dia sering banget pakai lagu ini sebelum kemudian diganti sama lagu Alter Bridge yang lain, judulnya The Other Side. Itu sekilas info tentang lagu Metalingus yang malam hari ini hadir untuk menemani Anda, warga Star. Kebetulan ini juga lagu yang direquest sama Ayub Malmsteen di Jombang. Saya sapa dulu deh buat yang sudah komen di media sosial kami. Ada Chris Fislik yang menunggu kemunculan Audio Slave atau Evanescence. Terima kasih Kak Uzi dan selamat malam. Selamat malam juga buat Anda. Kemudian ada Patrick John yang menantikan Finger Eleven dengan Slow Chemical. Ada juga Toto yang request lagu dari Blur judulnya Song 2. Selamat ulang tahunnya untuk Mas Chris. Bahagia selalu dan cepat nikah. Makasih banyak Mbak Uzi, sama-sama. Ini kalau bukan acara Rock Kids, pasti requestnya selamat ulang tahunnya Jamrut ini ya. Ada Ilham dari Mojokerto yang request 311 dengan Don't Tread on Me atau Lost Prophet dengan Everybody Screaming. Terima kasih. Okay. Dan juga Imam dari kawasan Mojoanyer Mojokerto menantikan My Chemical Romance dengan Famous Last Word atau Fort Minor dengan Remember the Name. Terima kasih. Kalau gitu sekarang kita dengerin dulu satu lagu. Tadi sudah ada yang request lagu dari Stryper, ada Soldiers Under Command.

105,5 Star FM. Dari album kedua, track kedua, single kedua, ada song 2 dari Blur, yang mana mereka ini sering banget dibilang saingan abadinya Oasis. Dan persaingan itu terjadi kayak secara gak sengaja gitu ya. Sebenarnya si Oasis dan Blur itu cuma dua band yang berada di era yang sama, popularitasnya sama besar, basis fansnya sama-sama besar, tapi memang style mereka beda. Dan kayak ada satu momen yang kemudian menjadi pemicu persaingan dalam tanda kutip mereka gitu ya. Sampai saat ini kayak Blur dengan Oasis ini masih sering menjadi pembanding gitu dari para penggemar Britpop dan Britrock. Kayak di era 90-an itu kayak mereka benar-benar eranya mereka. Dua ikon musik Brit, rock, Britpop di tahun 90-an ya. Kira-kira Anda lebih suka yang mana? Blur atau Oasis? Sama-sama bagus sih kalau buat saya. Buat yang sudah request tadi, selamat mendengarkan ya. Kemudian ada, saya ketemu dengan Pramestiani Trilokananda. Malam hari ini menunggu kemunculan Nirvana dengan In Bloom. Kemudian juga ada Tony Azura yang ingin mendengarkan lagu dari Deep Purple yang judulnya Burn. Bakar gitu ya. Satria Putra menunggu kemunculan Iron Maiden dengan Wasting Love atau The Trooper. Kemudian ada Putri Karisma yang menantikan Cradle of Filth. Dan juga ada Diom yang menantikan First Love. Chris Martin. Eric Martin ini bukan masuk rock ya. Kalau yang First Love ini lebih masuk musik pop sebenarnya. Dia kan lagunya Utada Hikaru, terus sama dia kayak dibikin di cover gitulah untuk album Mr. Vocalist. Gitu. Oke, kita sekarang simak dulu setelah Blur sudah siap satu track dari Green Day dengan When I Come Around.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dan masih ngobrolin album-albumnya Taylor Swift. Ada satu album juga yang dibikin Taylor's version-nya, yaitu album Red, yang rilis tahun 2021 juga. Dan ini dipromosikan Taylor Swift melalui penampilan-penampilan di stasiun televisi di Amerika Serikat. Dan dia kayak kejar tayang gitu ya. Kayak begitu album Taylor's version ini dirilis, dia promosikan, dan dia kemudian rilis single.

Sebetulnya kayak langsung secara berurutan gitu. Salah satu lagu yang dirilis dari album Red Taylor's Version ini adalah All Too Well, yang merupakan single promosi, di mana ketika dirilis versi Taylor ini langsung berada di posisi teratas Billboard Hot 100 dan menjadi lagu terpanjang untuk meraih nomor 1, karena yang dia keluarkan itu adalah versi 10 menitnya. Dan gak cuman dibikin, gak cuman dirilis sebagai single, tapi All Too Well yang 10 minute version ini dia juga bikin kayak short filmnya atau film pendeknya, sebuah drama romantis yang dibintangi oleh Dylan O'Brien dan Sadie Sink. Berbagai publikasi juga menyebut album ini sebagai salah satu momen kunci dalam budaya pop di tahun 2021. Kayak sebuah putaran kemenangan untuk proyek perekaman ulang Taylor Swift. Kita dengarkan versi Taylor Swift dari lagu All Too Well.

0: 함께.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets. Rocket Yes coming your way.

105,5 Star FM dari 311 baru saja hadir dengan Don't Tweet On Me. Dan ini membawa kita ke menit 40 lepas dari pukul 9 malam waktu Star FM. Tenang aja, masih ada beberapa menit untuk kita mendengarkan lagu-lagu Rock Hits di program Rock Hits sudah pasti. Selamat malam untuk Pak John yang hadir malam hari ini di jalur Facebook, di halaman Facebook, di komentar Facebook ya. Di Star 105.5 FM dan juga ada Diva Olga. Malam Bunda. Bersapa nih, kita udah dipanggil Bunda-Bunda loh. Dulu masih dipanggil Dek gitu kan, dipanggil Kak. Sekarang dipanggil Bunda. Kayak nyesek tapi ya udahlah. Agus Walian di Jombang, selamat malam juga untuk Anda. Sayang banget tadi Striper sudah hadir ya. Jadi untuk request Anda ini judul yang Anda minta, kami simpan dulu untuk kesempatan lainnya. Dan sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari My Chemical Romance, ada Famous Last Words.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Deep Purple dengan judul Burn membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini. Tanggal 16 Juli 2026, tepat di hari Kamis, dan sampai di sini kami menemani Anda. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara, dan kita bisa ketemu lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jaga kesehatan dan selamat beristirahat. Simpan tenaga buat besok. Sebagai penutup, kami hadirkan Iron Maiden dengan The Trooper.

105,5 Star FM temani harimu cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui Press the Lord program. Mari kita bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur dan kita mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan yang bertugas, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi ini ya Bapa. Kami mau memuji, memuliakan namamu melalui Praise the Lord program. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Pimpin persekutuan kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami semua, juga tempat kami masing-masing. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita belajar sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema dari 3 menjadi 4. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi kami semua Bapa. Oh Tuhan, ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami, memimpin hidup kami dan menjadi pelita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita belajar di dalam Daniel 3 ayat 25, begini bunyi firman Tuhan. Katanya, tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa. Amin. Kisah keteguhan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menentang otoritas Raja Nebukadnezar menjadi kisah petualangan iman yang menarik. Seandainya pada zaman tersebut sudah ada media sosial ya, selain pro dan kontra terhadap ancaman bagi siapapun yang tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar, nasib ketiga hamba Allah yang dimasukkan ke dalam perapian pasti menjadi perbincangan yang tiada pernah habis.

Hari itu Allah membalikkan keyakinan semua orang di wilayah kekuasaan Nebukadnezar bahwa ketiga hamba Allah itu pasti mati. Ia bahkan membuka mata Nebukadnezar sehingga raja melihat ada pribadi keempat di tengah api. Frasa anak dewa seolah menjadi jawaban langsung terhadap kecongkaan Nebukadnezar. Dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ayat 15. Selanjutnya, demi memastikan penglihatannya tidak salah, raja memanggil merasa keluar. Mereka keluar, ya. Lalu mendapati kondisi mereka sangat baik. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Ayat 27. Pendengar terkasih, kisah keteguhan iman ketiga hamba Allah itu menghadapi dapur api tak hanya menggambarkan tekanan besar terhadap iman, tetapi menjadi bukti keajaiban yang Allah perbuat. Mungkin tantangan iman yang kita hadapi tidak se-ekstrim kisah mereka, tetapi keteguhan iman mereka dapat kita teladani. Sampai hari ini dunia berupaya menguji keteguhan iman orang percaya. Baik lewat bujukan halus hingga tekanan yang sangat jelas. Seandainya ujian iman itu menghampiri kita, apakah kita tetap teguh dalam iman? Atau segera berkompromi terhadap tawaran dunia? Pendengar terkasih, berdiri teguh dalam iman bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan memilih untuk tetap berakar kuat pada janji Tuhan, sekalipun badai hidup menerjang. Ya, kesetiaan sejati diuji pada masa-masa sulit, membentuk karakter kita menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Mari kita merenungkan poin-poin iman berikut ini, ya. Pondasi yang kokoh, ya. Yang pertama, iman kita tidak boleh bergantung pada situasi atau perasaan yang mudah berubah. Rasul Paulus menasihati jemaat dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dengan dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita dipanggil untuk aktif menjaga hati dan pikiran agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia, ya. Yang kedua, kesetiaan dalam proses. Pendengar terkasih, seringkali kita dihadapkan pada masa penantian atau pembentukan. Iman yang tetap berdiri di tengah proses pembentukan Tuhan bukanlah iman yang lemah, melainkan iman yang tidak mudah runtuh. Percayalah bahwa setiap tetes air mata dan langkah kesetiaan dalam perkara kecil akan membawa kita pada kedewasaan rohani. Yang ketiga, andalkan kuasa kasih karunia. Kekuatan untuk setia bukanlah hasil dari kemampuan diri kita sendiri, ya, melainkan karena anugerah Allah. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pendengar terkasih, sandarkan hidup Anda pada kesetiaannya yang tidak pernah berkesudahan. Ketika kita setia berdiri dalam iman, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Amin. Tuhan memberkati.

Melangkah dengan iman berarti berdiri mengambil tindakan dan menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Meskipun jalan di depan belum terlihat jelas, ya. Hal ini bukanlah tindakan nekat, melainkan bentuk kepercayaan penuh pada tuntunannya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Pendengar terkasih, berdoa sebelum bertindak, ya. Selalu minta hikmat dan kehendak Tuhan sebelum mengambil keputusan, agar tiap langkah yang Anda ambil sejalan dengan rencananya. Juga andalkan firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai pedoman utama. Dengan merenungkan dan memperkatakan firman-Nya, iman Anda akan terus bertumbuh. Dan taat juga jangan bimbang, ya. Ketika keraguan atau masalah datang, tetaplah memandang kepada-Nya. Percayalah bahwa rancangan-Nya adalah yang terbaik. Tuhan tak tinggalkan.

Setia bukanlah janji manis di saat mudah ya, 105,5 Star FM. Melainkan setia adalah komitmen teguh saat badai datang. Seperti teladan Ayub ya. Pendengar terkasih, teladan Ayub dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ujian iman seringkali terjadi di tengah penderitaan. Namun ingatlah diri Anda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan kesetiaan itu akan membuahkan mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Kesetiaan besar dibentuk dari ketaatan pada perkara-perkara sederhana sehari-hari ya. Dimulai dari hal kecil dan berakar dari kasih. Saat hati mengasihi Tuhan, kesetiaan menjadi respon alami, bukan lagi sekedar beban, dan melampaui keadaan. Mari belajar bertahan di padang gurun kehidupan, karena disanalah karakter rohani kita dimurnikan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan citra persembahan dari YTWR Batu ya, Yayasan Terang Rohani, Malta Rohani ya, YTWR Batu mempersembahkan citra dengan tema perkawinan. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Yang ingin mendengarkan di luar jangkauan melalui streaming kami, bisa melalui aplikasi Radio Box atau radio online kami di website kami www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan citra.

Perkawinan adalah sakral atau suci dan berlangsung selama-lamanya. Namun kita tahu ada banyak perkawinan yang hanya berumur 3 bulan atau 6 bulan. Banyak perkawinan yang hancur berantakan yang menyebabkan tidak langgengnya perkawinan itu sendiri. Saudara, saya Susi menjumpai Anda dalam acara Citra, acara yang memberi pelajaran rohani melalui kisah hidup wanita sehari-hari. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kita akan mendengarkan kisah hidup seorang anak gadis yang menikah sebanyak 11 kali dalam kurun waktu 6 bulan. Dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam hangat dan selamat menikmati acara Citra bersama orang-orang yang Anda kasihi.

Saudara, ketika saya membaca salah satu artikel di majalah Kartini, saya sangat tertarik dengan kisah seorang gadis yang berusia 18 tahun yang bernama Rona. Rona bukan nama sebenarnya. Mengapa saya tertarik membaca kisah Rona? Karena dalam waktu 8 bulan telah melakukan 11 kali kawin kontrak. Ini yang membuat saya tertarik membaca kisah Rona. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Rona? Kok sampai 11 kali menikah? Dan bagaimana Rona bisa menjalani kehidupan dengan pria yang lain selama 11 kali? Saudara, Rona adalah gadis yang lumayan cantik. Kulitnya putih dan rambutnya panjang. Menurut ceritanya, Rona tidak bisa meneruskan sekolahnya karena orang tuanya tidak memiliki biaya. Jadi Rona sekolah sampai kelas 2 SMP saja. Malangnya lagi, ayahnya yang tukang ojek itu, motornya dicuri orang. Akibatnya, ayahnya tidak bisa bekerja tanpa sepeda motor. Melihat kesulitan orang tuanya, Rona bersedia dinikahkan agar bisa membantu keuangan keluarganya. Tapi sayang, suaminya tiba-tiba menghilang. Rona menjadi stres. Dan ketika dalam kondisi stres, Rona curhat kepada teman sekolahnya dan minta tolong agar dicarikan pekerjaan. Rona sangat ingin bekerja dan menghasilkan uang yang banyak untuk membantu keluarganya. Rona sangat ingin mendapatkan uang agar kehidupan keluarganya yang serba kekurangan itu bisa menjadi lebih baik. Singkat cerita, teman Rona akhirnya menjanjikan sebuah pekerjaan untuk Rona. Mula-mula, Rona dikenalkan dengan seorang germo, dan dari germo itulah Rona mendapat pekerjaan, yaitu kawin kontrak dengan pria luar negeri yang sedang berlibur ke Indonesia. Tanpa pikir panjang, Rona langsung menerima pekerjaan tersebut. Dari pekerjaan kawin kontrak tersebut, Rona mendapatkan cukup banyak uang. Merasa hidup enak dan mendapat uang banyak dari kawin kontrak itu, akhirnya Rona minta terus dicarikan suami yang mau mengawininya. Rona tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Rona juga tidak memikirkan apa yang bisa saja terjadi pada keluarganya, pada dirinya sendiri kelak setelah kawin kontrak itu selesai. Dengan hasil kawin kontrak tersebut, Rona dapat membiayai adik-adiknya. Dulu adiknya tidak dapat sekolah karena tidak ada biaya. Kini semua adik-adiknya bisa sekolah dengan baik. Rona kini sungguh dapat membantu keluarganya. Keluarganya dapat menikmati hidup yang lebih baik setelah Rona menjalani kawin kontrak beberapa kali. Bagi Rona, pekerjaan kawin kontrak adalah pekerjaan yang harus dipilihnya karena bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cepat. Rona tidak harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Walaupun banyak orang merasa jijik dan kotor, pekerjaan Rona ini tentu ditentang oleh masyarakat dan oleh aparat sendiri. Karena Rona dianggap sebagai PSK. Rona dianggap sebagai seorang pelacur, bukan seorang baik-baik. Karena Rona dianggap seorang PSK, maka ia kerap kena razia dan Rona dianggap sebagai PSK yang harus diamankan. Ketika ia ditangkap oleh petugas keamanan, Rona juga bersikap biasa-biasa saja, tidak seperti PSK lainnya yang panik dan memberontak ketika ditangkap. Dan ketika banyak tetangga yang membicarakannya, Rona juga cuek saja. Bahkan ketika pemuka agama mengatakan bahwa kawin kontrak itu haram dan itu merupakan zina, Rona membantahnya
dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan zina karena ia dikawini dan setelah kontrak habis ia diceraikan. Dan setelah cerai, tentu saja ia bisa kawin lagi. Kawin cerai bagi Rona tidak masalah. Yang penting, kebutuhan keluarga tercukupi dan ia bisa hidup enak karena banyak uang. Walaupun harus berganti-ganti pasangan tidak masalah bagi Rona. Yang penting, ekonomi keluarganya tercukupi. Dan cara yang paling gampang dan bisa ia lakukan adalah kawin kontrak itu. Saudara, Rona memang seorang gadis yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia berkorban untuk adik-adiknya dan seluruh keluarganya. Ia tidak tega melihat ayahnya yang hanya seorang tukang ojek harus membiayai anak-anaknya yang masih harus sekolah. Rona ingin meringankan beban orang tuanya. Rona ingin menjadi anak yang berbakti. Rona ingin bertanggung jawab atas kehidupan orang tuanya dan adik-adiknya. Tetapi, solusi yang ia pilih terlalu berisiko. Rona bisa saja terjangkit penyakit yang berbahaya seperti AIDS. Rona juga bisa dicap orang sebagai seorang wanita yang melanggar norma, melanggar perintah agama, dan sebagainya. Rona juga tidak akan memiliki keluarga yang bahagia karena mungkin tidak ada laki-laki yang sungguh-sungguh ingin menjadi suami dan pelindungnya. Semua laki-laki yang ia nikahi hanya laki-laki yang tidak ingin menjadi suami Rona selamanya. Saudara, memang dalam hidup ini ada beberapa alasan mengapa orang melangsungkan pernikahan, misalnya seperti kawin kontrak, yaitu perkawinan yang seperti dilakukan Rona. Habis kontrak, perkawinan itu sudah tidak ada lagi. Kalau kontraknya hanya seminggu, ya setelah seminggu pernikahan itu bisa dibubarkan. Ada lagi orang yang menikah atau kawin karena tuntutan adat dan budaya. Contohnya, adat mengharuskan seorang perempuan harus menikah pada umur 20. Nah, pada usia 20 belum menikah, anak perempuan itu akan dipaksa menikah, walaupun anak itu tidak mau. Ada lagi yang kawin karena harus melanjutkan kelangsungan keturunan. Jadi kalau tidak ada anak, maka harus berpisah atau harus cerai, dan perkawinan itu pun bubar. Nah, saudara, bagaimana perkawinan yang dikehendaki oleh Tuhan? Anda pasti ingin tahu. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita dengarkan dahulu sebuah lagu yang berjudul Lebih Tinggi dari Gunung. Semoga lagu ini memberkati Anda.

Saudara, sungguh indah dan dalam kata-kata lagu yang baru saja kita dengar. Lagu itu mengatakan bahwa kasih Tuhan lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Semoga Anda juga menikmati

itu ialah karena ia ingin membiayai sekolah adik-adiknya dan juga kehidupan orang tuanya. Memang Rona bukanlah satu-satunya wanita di Indonesia yang melakukan kawin kontrak. Ada banyak wanita muda yang melakukan itu. Walaupun agama melarangnya, tetapi mereka terpaksa melakukannya karena himpitan ekonomi yang sangat berat yang mereka alami. Saya tidak ingin menyalahkan atau menghakimi mereka, tetapi dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan kepada Anda bagaimana pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, mari kita membaca dulu firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, dan segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu, untuk melihat bagaimana ia menemaninya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan mengatakan bahwa tidak baik bila Adam seorang diri saja, dan kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Hawa diciptakan untuk menjadi penolong Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hawa adalah pasangan yang sepadan dengan Adam. Adam dan Hawa hidup bersama dan menjadi satu selamanya. Adam dan Hawa membina rumah tangga dan dikaruniai dua anak. Jadi pernikahan adalah kehendak Tuhan. Pernikahan atau perkawinan adalah keinginan Tuhan. Tuhan memberi Adam pasangan yaitu perempuan. Laki-laki menikahi perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan menjadi satu membentuk sebuah keluarga. Laki-laki atau perempuan akan menikah bila mereka saling mencintai. Tuhan juga menumbuhkan rasa cinta pada masing-masing orang. Seorang laki-laki dan perempuan bisa saling jatuh cinta, dan bila cinta mereka kuat, maka mereka tentu ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Jadi pernikahan juga didasari atas cinta dan kasih sayang. Saudara, Adam diberi pasangan yang sepadan. Apa artinya sepadan? Artinya ialah seiman. Cinta dan seiman merupakan unsur penting juga dalam pernikahan. Yang kedua, kedudukan Hawa ini sama dengan Adam di hadapan Tuhan. Laki-laki tidak boleh menindas atau merendahkan perempuan. Sebaliknya, perempuan tidak boleh menguasai dan mempermainkan laki-laki. Itu artinya, perkawinan adalah hal yang suci dan murni. Tidak ada penindasan, tidak ada kebencian, dan tidak ada yang boleh mempermainkan.

Dikatakan juga dalam firman Tuhan yang kita dengar tadi bahwa laki-laki meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istri. Keduanya menjadi satu daging. Artinya, laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada yang boleh menceraikan. Tuhan benci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Tuhan ingin pernikahan yang langgeng, suci, dan kudus. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pernikahan yang dikehendaki Tuhan itu adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Tuhan untuk menjadi suami istri dan mereka harus hidup bersama dan bersatu selamanya. Dan pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu harus sepadan, artinya satu iman, saling mencintai, dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Laki-laki tidak boleh menguasai wanita, demikian juga sebaliknya perempuan tidak boleh menguasai laki-laki. Sedangkan bila laki-laki dan perempuan sudah sepakat menikah dan membina rumah tangga, maka mereka juga memiliki peran masing-masing. Mari kita mendengarkan apa kata firman Tuhan tentang peranan suami dan istri dalam rumah tangga. Firman Tuhan mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, dengan jelas, Tuhan memberikan peran kepada suami istri agar rumah tangga yang dibina bisa langgeng atau abadi. Suami adalah kepala istri. Sebagai kepala istri, suami harus mengasihi istrinya. Dan sebagai istri, ia harus tunduk kepada suami, sang kepala. Bila suami istri saling melakukan peran masing-masing, maka perkawinan akan langgeng. Tuhan menciptakan rumah tangga atau pernikahan bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Saudara, semoga perkawinan Anda langgeng dan bahagia. Perkawinan yang langgeng akan memuliakan Tuhan dan membuat keluarga bahagia.

Nah saudara, tuntas sudah acara Citra untuk hari ini. Semoga Anda dapat memetik pelajaran yang berharga hari ini. Dan semoga Anda selalu berharap kepada Tuhan agar perkawinan atau pernikahan Anda abadi. Bila Anda ingin menghubungi kami, kami tunggu surat Anda. Inilah alamat kami, Citra Tromol Pos 261 Batu 65302. Atau Anda bisa SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi alamat kami adalah Citra Tromol Pos 261 Batu 65302. Atau Anda juga bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

0: 105,5 Star FM, baru saja kita sama-sama mendengarkan persembahan Citra yang bertema perkawinan ya, yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Rohan Warta Rohani dari Batu. Semoga apa yang kami hadirkan pagi hari ini melalui persembahan YTWR dapat menginspirasi kehidupan kita semuanya. Dan Citra ini hadirnya khusus setiap hari Jumat ya. Jadi setiap hari Jumat pukul 6 sampai 6.30. Kalau untuk di Senin sampai Kamis kita mendengarkan Telaga.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

5,5 Star FM, jadikanku hamba setia ya. Pendengar terkasih, menjadi hamba yang setia berarti memiliki kerendahan hati untuk melayani tanpa pamrih ya. Menjaga integritas dalam perkara kecil dan siap taat pada kehendaknya hingga akhir hayat. Ini adalah panggilan untuk meneladani pengorbanan dan menaruh kepercayaan penuh pada rencananya. Amin. Kesetiaan dalam perkara kecil ya. Kualitas iman seseorang seringkali diuji melalui tanggung jawab yang tampaknya sepele. Menjalankan tugas-tugas harian dengan penuh tanggung jawab adalah fondasi untuk menerima kepercayaan yang lebih besar. Juga berani melayani dan berkorban ya. Menjadi hamba berarti siap menempatkan kepentingan dan kebutuhan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Nah, teladan sejati ditunjukkan melalui kerelaan untuk berkorban dan melayani. Pendengar terkasih, ketaatan itu tanpa syarat ya. Kesetiaan yang sejati teruji oleh waktu. Dan hal ini berarti tetap patuh dan tunduk pada kehendaknya. Bahkan ketika situasi di sekitar terasa sulit atau tidak menentu. Karena ketekunan memelihara iman. Jadi menjadi hamba yang baik diukur dari bagaimana seseorang mempertahankan imannya dan menyelesaikan panggilannya dengan baik hingga akhir hidupnya. Puji nama Tuhan. Biarlah semuanya ini kita sama-sama mau renungkan ya. Menjadi hamba yang setia. Amin. Baik, saatnya saya menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Pak Purmanam, shalom, selamat pagi. Terima kasih Mbak Nina, moga sehat, sejahtera dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Segala yang terbaik Tuhan berikan, selamat melayani. Menyapa Pak Lukas Basuki, Om Yudi, Mas Adi, Pak Paulus Tri, Eyang Pono, Pak Irawan, Bu Aci dan semuanya saja ya. Selamat bersekutu bersama di Press the Lord program. Pujiannya sudah hadir ya Pak Purmanam, Tuhan memberkati. Purin, gimana kakinya sudah sembuh ya? Kemarin aku pijat biar gak kasep. Sekarang puji nama Tuhan sudah membaik, puji Tuhan ya. Bahaya soalnya lek jatuh di kamar mandi. Selama ada Tuhan Yesus tetap percaya ya. Oke, baik. Halo, menyapa semua pendengar terkasih. Antara lain ada Ibu Ira Bulita, Pak Purmanam, Pak Lukas Basuki. Dan terselesaikan buat Mak Meduro ya. Halo Mak, shalom, selamat pagi. Bagi senyumnya dong, tularkan sukacita Emak ke kami semua pagi ini. Puji Tuhan, pujiannya juga sudah hadir ya Furin. Terima kasih sudah setia di Star 105,5 FM. Ibu Wayati, shalom. Pujiannya sudah hadir ya, judulnya Kudus-kuduslah Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati dalam segala hal, amin. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi Kak Nina yang menyiarkan, semua kru yang bertugas dan semua pendengar setia Radio Star FM. Semakin bertambahnya usia, kita orang Kristen harus semakin paham bahwa ketenangan jiwa lebih berharga daripada pengakuan banyak orang. Teruslah menjadi alasan untuk mengasihi dirimu sendiri. Jangan pernah lelah. Love yourself and take care of yourself. Enjoy life. Oke, terima kasih Bapak Paulus Kumala. Ibu Kian, shalom, selamat pagi, pujiannya sudah hadir ya Ibu. Ibu Kamila juga, pujiannya juga sudah hadir ya. Pagi, sehat selalu di dalam Kristus. Sehat juga buat anak-anak semua, Bella, Cika, Tessa. Tuhan memberkati ya. Jangan pernah lelah untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena setiap hari Dia selalu menolongmu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, menyapa juga ada Adi Gondel, ada Merita Teretri. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan juga ada Tati Sumiati.
Ian ini ya, Ibu Ian di Sidoarjo. Shalom, selamat pagi Bu. Untuk Bapak Sugirman, selamat ulang tahun, tetap percaya kepada Tuhan, setia sampai akhir hidup, pasti dapat perkenanan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, selamat ulang tahun ya Bapak Sugirman. Terima kasih Mbak Nina, semaku yang bertugas. God bless you. Pak Tony, selamat pagi. Sehat selalu ya Bapak ya. Bapak Setia Budi, buat Bu Ira, moga pesanannya lancar terus. Salam sejahtera buat Bu Anis, Bu Ika Cilik, dan Om Yudi. Moga sehat dan moga Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Aci yang ada di Grati, ditunggu ya Bu. Selamat pagi, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap waktu. Amin. Baik, kita dengarkan pujian. Hati yang gembira adalah obat.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.